0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Dasu Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi.

0: bisa bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
0: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serba guna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: produk Habato, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: apa-apa.
1: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
2: Papa gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
1: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
2: Jadi gini, begini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
2: Bu, Bu, ada iklan testimoni mata tuh.
3: Saran
2: coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
2: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Ecia gimana? Kabarnya pagi ini hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Semoga kabar baik, sehat bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang atau juga bersama rekan-rekan kerjanya ya. Ya, jumpa lagi di Info Sehat Ecia biasa bersama produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya. Bisa dibeli di Ecia atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, sudah jam 8 lebih 12 menit. Info set kita pagi ini tentang tumor jinak parotis ya. Nah, tumor jinak parotis Mita Ece adalah tumor yang muncul di kelenjar ludah parotis dan tidak ganas. Tumor jinak parotis dapat menimbulkan gejala berupa benjolan di pipi atau rahang bawah, tetapi tidak terasa sakit. Kelenjar parotis adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian samping wajah. Bersama dengan kelenjar ludah lain, kelenjar parotis berfungsi menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan. Tumor jinak parotis ini lebih sering terjadi dibandingkan tumor parotis yang ganas dan lebih sering muncul pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. Ya, nanti kita bahas penyebab dan jenis tumor jinak parotis ya, kemudian gejalanya dan pengobatannya ya. Ya, Mita Ecia tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali info sehat pagi ini, tumor jinak parotis ya, disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada gen di sel-sel kelenjar parotis. Mutasi ini metaece menyebabkan sel-sel kelenjar parotis membelah dengan cepat dan terus menerus. Penyebab terjadinya mutasi gen tersebut belum diketahui dengan pasti. Namun metaece ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita tumor parotis ya, yaitu yang pertama usia. Meskipun tumor kelenjar parotis dapat terjadi pada siapa saja, tetapi kondisi ini lebih sering dialami lansia. Yang kedua, paparan radiasi. Radiasi terutama yang berasal dari radioterapi untuk pengobatan kanker di bagian kepala atau leher dapat meningkatkan risiko tumor kelenjar parotis. Ketiga, paparan senyawa kimia. Beberapa orang yang bekerja pada penambangan asbestos, pabrik pipa atau pabrik karet memiliki risiko terkena tumor kelenjar air liur lebih tinggi. Selain itu, paparan kimia dari rokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tumor. Kemudian satu lagi penyebabnya penyebab lainnya infeksi virus ya. Contoh virus yang terkait dengan kemunculan tumor pada kelenjar air liur adalah HIV. Kemudian kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok meningkatkan risiko seseorang terkena tumor wartin, yaitu salah satu jenis tumor jinak parotis. Penggunaan telepon seluler, metaece juga menunjukkan bisa menyebabkan kemunculan tumor kelenjar parotis ya. Dan satu lagi obesitas. Obesitas dan sindrom metabolik dapat menyebabkan gangguan pada fungsi kelenjar ludah, termasuk kelenjar parotis. Selain itu, penderita obesitas juga lebih mudah terserang stres oksidatif. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya tumor.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, sudah jam 8 lebih 30 menit ya. Selamat pagi buat yang baru gabung di 102,1 FM. Masih info sehat ya pagi ini tentang tumor jinak ya. Mita Echa, meski secara umum gejalanya sama, tumor jinak parotis dapat dibedakan menjadi beberapa jenisnya. Yang pertama, adenoma pleomorfik. Jenis ini merupakan tumor yang paling sering terjadi. Tumor parotis ini tumbuh dengan lambat dan biasanya tidak menimbulkan gejala, terutama jika masih berukuran kecil. Yang kedua, tumor Warthin. Jenis ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan adenoma pleomorfik. Tumor Warthin biasanya terjadi pada wanita usia di atas 60 tahun dan pria usia di atas 70 tahun. Dan satu lagi, onkositoma dan tumor monomorfik. Di antara ketiga jenis tumor parotis onkositoma dan tumor monomorfik merupakan jenis tumor yang paling jarang terjadi. Selanjutnya, gejala tumor jinak parotis. Muncul benjolan tunggal di pipi atau rahang bawah dengan bentuk yang tegas serta tidak terasa nyeri. Benjolan ini, mitosnya, biasanya disadari oleh penderitanya ketika sedang mencuci muka atau mencukur. Selain benjolan, gejala lain yang dapat muncul antara lain mati rasa di sekitar benjolan, salah satu sisi otot wajah menjadi lemah, sulit menelan makanan, dan sulit membuka mulut dengan lebar. Beberapa penderita tumor jinak parotis juga bisa merasakan nyeri di daerah tumor seperti terbakar atau tertusuk.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
7: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
6: Wih, hebat.
7: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
6: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
7: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
6: Sip.
8: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Ya udah, 20 menit lagi waktu kita di info sehat pagi ini tentang tumor jinak ya. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Minta aja konsultasikan ke dokter jika Anda menyadari adanya gejala-gejala yang disebutkan tadi ya, terutama benjolan. Gejala tumor parotis jinak seringkali tidak bisa dibedakan dengan tumor parotis ganas. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan pemeriksaan sedini mungkin agar penyebab benjolan dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Selanjutnya, diagnosis tumor jinak parotis. Untuk mendiagnosis tumor jinak parotis, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan meraba bagian yang bengkak atau benjolan di leher. Setelah menjalani pemeriksaan fisik, pasien akan menjalani pemeriksaan tambahan yang terdiri dari yang pertama biopsi ya. Dilakukan dengan mengambil sampel jaringan kelenjar ludah untuk dianalisis di laboratorium. Melalui biopsi, dokter dapat mengetahui apakah pasien menderita tumor jinak atau ganas serta jenis tumornya. Yang kedua, dengan pemindaian. Dilakukan untuk memastikan tumor parotis sekaligus melihat ukurannya. Pemindaian dapat dilakukan dengan foto Ronsen, USG, CT scan, atau PET scan.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudy, Rudy.
2: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya, iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Ya, tinggal 8 menit lagi waktu kita di inbox ya tentang tumor jinak parotis ya. Penutup minta aja pengobatan dan pencegahan tumor jinak parotis. Pengobatan tumor parotis bertujuan untuk menghilangkan jaringan tumor semaksimal mungkin dan mencegah tumor mengalami kekambuhan setelah diangkat. Metode pengobatan tumor jinak parotis yang paling utama adalah operasi parotidektomi bertujuan untuk mengangkat jaringan kelenjar parotis beserta tumornya. Tergantung pada ukuran tumornya, parotidektomi dapat mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar parotis. Salah satu efek samping parotidektomi adalah resiko terjadinya kerusakan saraf wajah akibat operasi. Namun saat dilakukan parotidektomi, dokter akan menjaga keutuhan jaringan saraf wajah yang berada di dekat kelenjar parotis semaksimal mungkin untuk mengurangi resiko terjadinya efek samping. Berikutnya komplikasi tumor jinak parotis. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat tumor parotis adalah kerusakan saraf wajah, kambuhnya tumor, kemudian kemampuan pendengaran menurun. Dan penutup mita eca pencegahan tumor jinak parotis. Penyebab munculnya tumor jinak parotis hingga saat ini belum diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, langkah pencegahan tumor jinak parotis dilakukan dengan cara meminimalkan faktor resikonya. Hal yang bisa dilakukan adalah menurunkan berat badan dengan cara yang sehat untuk mencapai berat badan ideal. Memeriksakan diri secara rutin ke dokter jika sering terpapar radiasi atau pernah menjalani radioterapi terutama di daerah leher. Menghentikan kebiasaan merokok jika Anda adalah perokok aktif dan berusaha untuk selalu menghindari asap rokok bagi perokok pasif. Dan melakukan konsultasi serta menjalani pengobatan dan perubahan gaya hidup bagi penderita sindrom metabolik. Ya, Mita Eca, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat ya. Ketemu lagi besok pagi jam 8. Jangan lupa produk denaturnya, Habatop, Habutop, Vitamas, Sultana, dan lain-lain. Bisa dibeli di Eca atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Ke 081-313-458-622. Saat ini ada lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Nanti bisa ikutan ya lewat WA, telepon, SMS. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, media Aceh masih di Aceh 102,1 FM. Ya, 9 lebih 8 menit ya, biasa ada lagu-lagu dan utama sampai jam 11. Dan juga jangan lewatkan nanti jam 11 nya ada berita kilas radio. Ya, nanti ada berita seputar kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik dan Garut. Dan juga jam 1 siangnya ada berita Jawa Barat di program berita Jabar Now. Dan masih media Aceh biasa bareng produk denaturnya, Abatop, Pabutop, Pitama, Sultana dan juga produk lainnya. Ya, silakan bisa didapatkan di Aceh atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081313458622. Tadi ada yatim piatu dari Bang Haji ya sebagai pembuka. Langsung kita ke pesan, sudah ada siapa ini ya? Sudah ada siapa gerangan? Kayak ada Oh Mama Haa, ini ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi semuanya. Lagunya Jangan Pura-Pura. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Bertugas satu nuhun ya, sami-sami ma. Terus ada siapa lagi? Ataka juga, dokter hadir siapa? Ya, terima kasih Pak Edi juga dari Sinang Laut ada ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, moga sehat selalu Kang, amin. Kirim lagu buat Kang Jay, Kang Ujes, Pak Tarso, Dimas, Aki Malabar, Reni Mei-Mei, Bunda Niken, Bunda Rati, Mama Depina, Teh Neneng, Teh Ismai, Teh Siti, moga sehat semuanya. Lagunya Keramat dari Bang Haji ya, spesial buat Akang, bertugas, moga lancar, banyak rezeki, amin, nuhun. Sami-sami Pak Edi, Bunda Niken juga ada, Daftar Hadi, terus siapa lagi? Ya, Bun Yen di Pada Hampang, Kampung Baru, gimana haba-habonya Bun Yen? Terus Mama Aa, Mama Nelly ya, Reni Mei-Mei, Aki Malabar, Mama Depina, Mama Wulan, Dimas, Mas DME, Teleo, Mama Nani, Mahtuti, Ma Oci, Putih Curug, Aganis, ya AF, Neneng, di mana? Di Jedah-Jedahan ya, terus Iksan juga di Babantar ya, pasti pernah lihat siapa kalau di Babantar pernah lihat.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ya, masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, tadi Mama A, jangan pura-pura dari Mansur ya. Terus nanti keramat Bang Haji hadir lagi buat Pak Edi ya. Oke, ada pesan dari siapa ini? Ada Teh Ana Jahit dari Burlong di Lembur Balong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi A, maaf baru muncul lagi. Oh, menyibuk mungkin ya. Menyibuk apa Teh Ana? Balap karung apa? Lagunya Bukan Tak Mampu dari Mirnawati. Salam buat semua PNS ya. Spesial buat yang si siaran. Ya, terima kasih. Salam juga di sana buat siapa? Teh Kastia Jimas. Terus siapa lagi di sana Teh? Ya, semuanya di Gang Wirya ya. Terus ada Teh Neni dari Cikawung Bojong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini lagunya Menunggu. Salam buat Putri Curug. Terus Ayam Sayur. Tak lupa buat suami tersayang. Buat yang tugas, tugas saja mat siang ya. Terima kasih Ibu Eni juga di sana ya. Ibu Eni dekat pesantren tuh, yang bisa nanti bisa kesananya ke mana, ke Cibeka ya. Bu Eni yang suka itu karaokean. Agot Cerek juga sama di sana ya, di Cikawung. Terus ada sok ke telepon dulu ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dan asal soy.
4: Asik
3: coy. Teh Ismay gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
3: Baik-baik saja, sehat.
4: Gimana
3: ya?
4: Bada
3: raik tapi tapi wawas terus. Ini tahu kenapa?
4: Kenapa tuh?
3: Tahu ini.
4: Habis
3: Agustusan jadi sering patebi wawas ini. Aduh, tidak ini sih tidak dapat hadiah, tidak.
4: Patebi
3: wawas terus ya. Sok Teh, lagunya apa?
4: Lagunya pingin pertemuan.
3: Pertemuan yang mana? Yang sendiri, yang duet?
4: Yang duet.
3: Oh, yang duet ya. Sok dikirimin buat siapa?
4: Dikirimin yang pertama buat Kak Andrea yang lagi menunduk.
3: Iya, terima kasih. Pada tidak makan kangkung pada mana?
4: Terus buat Mas Heru.
3: Terus ya,
4: terus buat
3: siapa lagi?
4: Dani Mei-Mei. Bunda Rati.
3: Bunda Rati.
4: Ya,
3: kalau dari Mama Heru ke Teh Ismay 1 jam apa kurang lebih?
4: Jauh.
3: Kan ya?
4: Gunung.
3: Jauh.
4: Jauh dari Pangandaran mah jauh.
3: Terus buat
4: buat Teh Ain.
3: Teh Ain terus siapa lagi?
4: Ani juga ya.
3: Teh Ani siapa?
4: Kang Obet.
3: Suka ya, ketemu sama Kang Obet?
4: Ya.
3: Jarang.
4: Kang Obet.
3: Suka ketemu mungkin?
4: Belum.
3: Belum. Oh, cuma tahu suaranya ya.
4: Cuma tahu di udara doang. Belum pernah ketemu sama Obet. Semoga Obet sehat selalu ya. Terus buat
3: siapa lagi?
4: Buat semuanya aja. Ada satu
3: yang amin.
4: Itu kadang lupa. Makasih, ditunggu lagu ini.
3: Sama-sama Teh Ismay. Waalaikumsalam. Teh Leo hadir lewat sini. Aduh, kadang jarang dibuka kalau lewat sini Teh Leo ya. Lagunya Ketahuan dari Uut Permatasari. Teh Leo bukan Purnamasari. Uut Permatasari ya. Hatur nuhun ya. Sami-sami. Si goyang ngecor ya, kalau Ino goyang apa ngebor, nah kalau Uut mengecor. Terus apalagi dulu ada goyang gergaji, ada goyang apalagi ya, macam-macam ya, Mita Eca. Dimas juga gimana kabarnya Dimas? Terus siapa lagi? Kang Ujes? Kang Ujes, ya diengkumin semuanya Mita Eca. Ini ada Pak Edi ya, Pak Edi Sinang Laut ini, Bang Haji hadir lagi.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
1: Atas

Ya, sudah jam 9 lebih 40 menit. Ya, masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Tadi ada yang minta lagu menunggu siapa? Teneni ya dari Cikawung Bojong. Terus Teleo lagu apa tadi? Ketahuan dari Ut Permatasari ya. Ya, masih ada pesan dari Oda Cikawung, saya ada Tehneni, ada Putih Curug ini Habatop Bat Herba yang lagi ngetop Putih Curug dari Cikawung Bojong. Ini satu RT apa satu RW ini ya, Tehneni sama Putih Curug. Lagunya Bulan dikirim buat semuanya, minta ECA buat hati, makasih. Sama-sama Oke, Malabar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kang. Lagunya Kana. Kana teh yang gadis India, Aki. Oh, emang ketemu di mana? Engkaulah gadis India dari Oman Sur. Salam buat Pak Edi, Teh Neneng di Jeddah, Mama Depina, Mama Apria Baduren buat Akang. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terus Bunda Niken juga daftar hadir lagi apa? Oh, menunduh ya. Diobokin lagi ya. Buat Teh Neni di Cikawung Bojong ya, ini menunggu dari Rita Sugiyato. Terus Teh Leo nanti ada Uut Permatasari.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
2: Ayahnya sakit apa, Mbak?
1: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
2: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
1: Nah, iya, Pak.
2: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
1: Habatop? Obat herbal kan?
2: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
1: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
2: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
1: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
3: Habatop Denatur. 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasi

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

buat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memenuhi

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai marak kebakaran di Priangan Timur, pemukiman, TPA sampah hingga pasar tradisional terbakar. Kemarau berlangsung, BPBD Ciamis catat 11 titik karhutla akibat kelalaian warga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Gelombang musibah kebakaran marak melanda kawasan Priangan Timur sepanjang pekan ini. Peristiwa kebakaran terjadi secara beruntun mulai dari dua unit rumah warga di Taman Sari, Kota Tasikmalaya, penanganan maraton 5 hektar lahan TPA Nangkaleah di Kabupaten Tasikmalaya hingga kebakaran pasar tradisional di Kabupaten Garut. Dua rumah warga di Jalan Rahayu, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya terbakar Kamis 27 Agustus sekira jam 11 siang. Api menjalar sangat cepat dan merusak dua unit rumah warga hingga mengalami kerusakan berat. Seorang saksi mata, tetangga korban, mengisahkan terdengar suara letupan dari arah depan rumah. Setelah dicek, salah satu rumah sudah terbakar dan apinya cepat sekali merambat ke rumah di sebelahnya. Petugas Damkar Kota Tasikmalaya yang menerima laporan jam 11:30 siang langsung bergerak ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya jam 13:30 siang. Hingga kini penyebab pasti munculnya titik api di Taman Sari masih dalam proses penyelidikan. Sementara pemadaman TPA Nangkaleah Ciorai di Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung maraton sejak Rabu dini hari, akhirnya resmi selesai ditangani petugas gabungan pada Kamis 27 Agustus sore. Kobaran api membakar sekitar 5 hektar dari total 10 hektar area tumpukan sampah dan sempat merembet ke lahan sekitarnya. Kepala UPTD Damkar Kabupaten Tasikmalaya Agustoni mengindikasikan titik api diduga berasal dari reaksi limbah baterai bekas yang terpapar suhu panas di dalam tumpukan sampah hingga memicu timbulnya gas metana dan percikan api.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Di Kabupaten Garut, musibah kebakaran membakar area Pasar Andir di Kecamatan Bayongbong pada Rabu 27 Agustus malam. Kobaran api yang membumbung tinggi di tengah hembusan angin kencang membuat warga dan pedagang panik menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebanyak 5 kios ludes terbakar dan 2 kios lainnya terdampak dengan perkiraan kerugian mencapai Rp250 juta. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, menjelaskan kebakaran mulai jam 10 malam berhasil dipadamkan 1 jam lebih oleh 7 unit damkar dan water supply. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam rangkaian peristiwa ini, sementara dugaan penyebab kebakaran di Pasar Andir dipicu oleh korsleting listrik.
4: Ini yang kebakar 5 unit kios, yang terdampak 2 unit. Alhamdulillah kami bisa menangani tidak meluas, dan kami menangani ini gabungan. Jadi dari damkar kami menurunkan 3 unit, dari BPBD 1 unit, dari pos Cikajang, pos Cikajang 1 unit, pos kota 1 unit. Jadi seluruh dari damkar ada 5 unit, ditambah BPBD 1 dari Kodim 1 unit. Jadi yang kami turunkan penanganan ini adalah 7 unit gabungan.
1: Maraknya insiden kebakaran di Priangan Timur menjadi imbauan penting bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan bahaya kebakaran. Masih informasi dari Garut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Garut memusnahkan belasan ribu kartu tanda penduduk elektronik lama yang sudah tidak berlaku. Langkah tegas ini dilakukan untuk menutup celah potensi penyalahgunaan dokumen identitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan sebanyak 13 ribu lebih keping KTP elektronik itu berlangsung di halaman kantor Disdukcapil Garut Kamis kemarin. Dokumen yang dimusnahkan merupakan hasil penarikan dari warga akibat kerusakan fisik serta adanya perubahan elemen data data kependudukan. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Sdukcapil Kabupaten Garut, Efran Brando, menjelaskan alasan dibalik pemusnahan massal dokumen kependudukan itu karena penggantian sudah rusak dan adanya perubahan elemen data.
3: Pemusnahan blanko KTPL bekas yang ditarik dari warga masyarakat karena penggantian, karena sudah rusak, karena perubahan elemen data gitu. Sebagian masyarakat tuh ada yang KTP-nya sudah jelek, jadi minta diganti yang baru. Jadi KTP yang rusaknya, yang lama kita tarik. Jadi ini KTP bekas yang ditarik dari warga. Ada 2.316 keping, Pak, rusak. Kemudian KTP bekas yang kena perubahan elemen data, 11.533 keping.
5: Berarti untuk seluruhan
3: tata seluruhnya, 13.849 keping.
1: Dari total belasan ribu keping fisik yang dimusnahkan, sebanyak 2.316 keping merupakan KTP rusak dengan kondisi buram atau tidak layak pakai. Sementara mayoritas sisanya, yakni sebanyak 11.533 keping, berasal dari KTP warga yang mengalami pembaruan elemen data seperti perubahan alamat hingga status perkawinan. Efran Brando menegaskan, penarikan hingga pemusnahan fisik KTP elektronik lama ini juga merupakan instruksi teknis langsung dari Kementerian Dalam Negeri demi menjamin tertib administrasi.
3: Saya untuk keamanan data, untuk menghindari penyalahgunaan dokumen gitu.
5: Berarti itu harapannya, Pak?
3: Ya, ya, jadi sebagai bagian dari amanat Kemendagri kan, untuk menjaga dokumen supaya tidak disalahgunakan, perintahnya dimusnahkan ya.
1: Melalui pemusnahan ini, Disdukcapil Garut mengimbau warga yang mengajukan penggantian KTP baru untuk selalu menyerahkan fisik KTP lama kepada petugas demi keamanan data pribadi masyarakat.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini. Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
3: Ada 11 titik dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada, mau di hutan ataupun di, bukan di hutan, di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar. Kemudian tidak buang sampah, untung rokok sembarangan, kemudian tidak main-main lah.
2: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perum Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya lah.
3: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
4: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
6: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak, ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
5: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
4: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd Arab Saudi 10 Juli silam setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
7: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub, mengungkapkan proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
8: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia. Dunia. Tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
4: Tindakan tegas diambil Bupati Subang Renaldi Putra dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
9: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
10: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka. Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum di Bendungan? Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. yang nanda tangan.
11: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
10: Nah, terus kenapa jalan?
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
12: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
3: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada. Mau di hutan ataupun di kebun pun dimanapun tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
12: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perum Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
13: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
2: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
4: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
14: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arifibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
15: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
14: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku, pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunia

semuanya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jarak belakang nomor 50.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakitan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan
2: ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling nyata.
1: Terima kasih Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Cempaka Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Yeah, do what you told, come on now. Yeah, do what you told, come on now.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama ibu.
1: Ya udah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengan bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan itu berang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal, berang keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat kata-kata dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop memang top share.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy.
0: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: 50. Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar. .FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Dipancarluaskan dari jalan.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pak, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
3: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
2: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
3: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
2: Habutop
3: langsung enak.
2: Keenakan sampai sekarang?
3: Sampai sekarang.
2: Terus masih mengkonsumsi?
3: Masih mengkonsumsi
2: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
3: Dari radio.
2: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan enggak sih petugas bekerja di mana?
3: Parkir.
2: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
3: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Terima kasih Pak Asep.
3: Ya, sama-sama.
2: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
4: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada iya rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling sakit
1: ini. Itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan Bu benernya.
2: Iya.
1: Kadang. Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Ya. Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Lumayan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Udah pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: ngetop ya Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulur-dulur Batu Selembur, Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan semodel Abdi, ayo orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya.
1: Nggak ada, ini mah khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak Seto Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya, pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pakatang Kasa RTA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu

0: 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta aja pecinta lagu-lagu empok penostalgia, lagu-lagu empok kenangan ya. Jumpa lagi di Melody Memory Aja 102,1 FM. Malam ini hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan ya sehat baik semuanya. Meta Eca malam ini ya biasa bareng Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan padak lainnya dari Denatur ya. Bisa dibeli di Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ada Mayang Sari Harus Malam Ini, ada Lydia Natalia Untuk Mau Keserahkan, ada lagu Kus Plus tadi ya, Hidup Yang Sepi. Baik, kita ke pesan. Sudah ada Nining di Jeddah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir, lagunya Mengapa Berjumpa. Salam buat Mama Nelly, Bunda Niken, Mama Devina, Bunda Rati, Tereni Meimei, Kang Aco, Kang Ujes, Pak Edi, Aki Malabar, terima kasih. Ya, terus ada Mama AA, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat semua pendengar RCA. Cinta Sebening Embun lagunya dari, oh dari Ebit ya Ma. Salam buat yang sisiaran, moga sehat, berlimpah rezeki, amin. Iya, kayak sebelum ke lagu ada yang lewat dulu ya.
1: Asik coy.
2: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
3: Aduh.

0: Pacen aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karang Sari RT 2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ya, kembali ke Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Mamaha tadi sudah, Ebit GAD, Cinta Sebening Embun, ya. Terus tadi Neneng, Mengapa Kita Berjumpa yang orisinal tadi dari Hari Tasman, ya. Ketemu sama ada Obutin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, ini Gasik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya terkenang selalu dari Victor Huta Barat. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin. Buat Bunda Niken di Cisaga Kota dan semuanya juga moga sehat. Dari Butin Agung di Lembah Sunyi. Salam buat seseorang di Tasikmalaya. Ya, terima kasih Butin Anggrek Ungu. Terus ada siapa? Oh, Mas DME juga Gasik hadir, ya. Main. Sudah lama tidak main-mainan Mas DME, ya. Oke, Abu Top Herba yang linget top Mas DME di situ Bentang Permai pas lewat kemarin apa kapan itu masih tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan Mas DME, ada juga dilarang parkir itu, ya. Dilarang parkir. Lagunya Slang, oh Slang album 7, Hujan. Salam buat Mita ECA, mat malam mat istirahat. Buat Bunda Leo, barang Neng Aci di Balatre Permai. Eta ayah kutuk beluk. Cina. Dari Balater dapat apa? Mas DME, pecel banjur apa? Pecel banjur yang ada itu rombehnya, ya. Buat yang sisiaran matugas sampai tuntas, tetap eksis, sehat, semangat, dan sukses, ya Nuun. Iya sim, ya tuh. Untung tidak, tadinya mau parkir, Mas Deme pas lihat tulisan dilarang parkir, ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Mama Nelly, ini spesialis lagu-lagu jenaka, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory lagunya Walau Hati Menangis. Mama Nelly atau Pato Jaiyah, ini Mama Nelly katanya suka lagu-lagu jenaka. Ini mah lagu mengsedih, ya. Buat semuanya minta ECA, moga sehat. Tak lupa buat yang sisiaran, ingat, baik itu Mama Nelly menita lupa, ya. Jadi kesannya gimana? Bertele-tele. Tak lupa, ingat, baik itu, ya. Buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Teh Henta juga selamat malam. Terus ada siapa lagi? Mama Depina, Reni Meimei, Mama Oci, ya. Ya, nanti lagi lagu Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Ya, ini lagu Kamu Mut Butin. Victor Huta Barat, ku terkenang selalu.

Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, buat-buatin ngerekong di lembah sunyi lagu Kamumetnya sudah ya. Kota kenang selalu dari Victor Huta Barat. Nanti Mama Nelly walau hati menangis, Meriam Belina. Terus ke Mas DME lagu mana ya tadi teh? Hujan apa mandi hujan Mas DME lagunya? Ini agak meriwuh sambil ngopi, soalnya bukan ngobaso Mama Oci ngopi ya. Ini doping dulu biar ada tenaga si siarannya. Kelihatan ya Mama Oci dari itunya. Aduh. Ada Bunda Niken juga di Jalan Horasbah Gasik ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat malam lagunya Buih Jadi Permadani dari Hari Parintang. Salam buat Anglik Ungu Neneng di Jedah-Jedahan, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parit, Pak Edi, semuanya minta ECA spesial yang sisiaran. Moga sehat selalu bareng keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Dari Jalan Horasbah kita ke mana? Oh, ada Teh Hendra ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Suara Hati dari siapa? Nike ya, Nike Ardila. Buat Teh Reni Mei-Mei, Wadedi, Bina, terus Mak Sri Al-Fulaki di Cikupa. Ini maaf kalau salah ya. Isinya buat Ayang di pintu, buat A, terima kasih. Sama-sama Teh Hendra. Oke, nanti lagi yang lainnya, Mama Depina, Teh Reni Mei-Mei, terus ya, oke, bisi sama Mas DME mandi hujan apa hujan ya. Buat Mama Nelly dulu, ini Meriam Belina, lagu karya Pance ya, walau hati menangis.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
3: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lestri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asik coy.
3: Ya, buat Mas DME, tadi teh sudah masuk playlist, tapi kosong Mas DME ada ini ya sekarang, Mbak. Kenapa yang tadi tidak ada tadi ya? Slang hujan ya, Mas DME dari album 7, kalau mandi hujan mah dari album itu dulu lagi sedih ya. Lagu tahun berapa mandi hujan mah tahun berapa tuh album lagi sedih teh 95 ya, 95-96. Baik, ada Mama Oci. Oh, belum dibaca Mama Oci ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habat obat herba yang paling ngetop Mama Oci, lagunya Tiada Nama Seindah Namamu ya. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Sama-sama Mama Oci. Ada siapa lagi? Mama Devina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Masih Ingin Kulihat Lagi Senyum di Bibirmu, Simpatiku Pada Dirimu Berawal di Sini. Judulnya apa, Cing? Itu apa, Mah Devina, judulnya? Taun apa? Taun, cina kata Kang Darso. Itu mah lagu itu Kang Darso ya. Salam buat Eni Mei-Mei, Isi Binangkit, Pak Pendi, Bunda Rati, Neneng di Jeddah, Aki Malabar, Teh Ai, Teh Hendra, Teh Isma, Mama Lisna, Mama Oci, Teh Bunga, Anggrek Ngo, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Herdi, diengkumin semuanya. Terima kasih, sama-sama. Ya, mungkin judulnya Tahun, Mama Depina nanti. Ada Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Ujes, Kang Ceng XSB, Teh Neneng di Jeddah, lagunya Pengobral Dosa dari Iwan Pales. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Mama Ati Sinjai, Teh Ima Sibalong, Iksan di mana? Bebantar itu Iksan pasti pernah lihat Teh Ajeng, terus pasti pernah lihat Mah Oci ya, Iksan, atau juga pernah lihat siapa lagi, Kang Panji, itu Kang Bangji pasti sering lewat Babantar. Kang Panji mah dari mana? Ciomas ya, Ciomas Panjalu. Bararaik ini, nah mudah-mudahan benar Mas DME ya, ini slangnya.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alasoy.

0: Ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy.
0: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus, glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
2: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.
5: Ya, tadi ada suara hatiku nih, Kak Adila, buat Hendra sudah, terus Mas DME tadi, yang pertama gagal ya, Mas DME. Ada tadi ya, Amdal Slang, Hujan, dari album 7 ya. Terus tadi Penanikan juga sudah, Wih Jadi Permadani, yang dari Hari Parintang. Ya, yang belum lagunya Mama Hoci, Tio Panta, Tiada Nama, Seindah Namamu. Terus tadi teh siapa, Mama Devina ya. Minta lagu apa yang masih ingin kulihat lagi, apa sih Mama Devina judulnya, Taun apa bukan Taun cina itu mah judulnya ecet oet ya nanti ya. Reni Maimai, Doa Pengobrol Dosa, dari Iwan Pales, dari album apa, album Sarjana Muda ya. Baik, yang belum dari Mama Ati Sinja ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habut obat herbal yang lagi ngetop lagunya dari Betaria Sonata, judulnya apa saja. Salam buat yang si siaran semalam kemana gak ada suaranya. Malam libur dulu ya, kalau malam Jumatnya.

salam tugas sampai tuntas, dan juga buat Mira Esya semuanya. Ya, Mama Hati Sinjai, terus ada Teh Ima Sibalong, Dokter Hadir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Ismai. Iksan Dikawali, Dokter Hadir, Pak. Lagunya Sembilu dari Neng Ella. Salam buat Pen Echa semuanya. Spesial buat Bapak yang sisiaran, moga Echa jaya di udara. Amin ya. Iksan Dikawali, sudah pernah lihat Teh Ajeng. Ya, Mah Oci juga pasti pernah lihat ya Iksan. Kalau tahu mah Kang Panji juga pasti sering lewat Babantar. Terus siapa? Dulu Teh Nong, tuh Nong Wina juga pasti sering lewat ya ke sana Babantar. Ada siapa lagi? Ke ada mana yang belum? Oh, Peti Curug dari Cikawung Bojong. Apa tuh Pak Herba yang lagi ngetong Peti Curug di Cikawung Bojong se-RT sama Teh Neni? Oh, kalau sama Agot Srek gimana Peti Curug? Satu RW mungkin ya. Terus sama Bu Eni, juga Bu Eni mah yang belok kanan ya ke arah itu pesantren. Lagunya Satu Nama Tetap di Hati. Salam buat semuanya Mitra ECA. Makasih, moga sehat. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih semuanya ya. Nah, Mama Oci ini mah lagunya.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Ya, yang belum nanti Rani Mei ya, doa pengobrol dosa. Terus dari Bataria Sonata nanti ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata buat Mohati Sinjai. Terus Iksan di mana, Pak Bantar, Iksan Sembilu ya. Terus tadi teh siapa yang minta Satu Nama Tetap di Hati, Teh Putih Curug Cikawung. Ada Abah Abret juga daftar hadir ya. Ya nanti dilanjut setelah ini, nanti ada lagu-lagu pop Sunda. Terus juga nanti kesananya bisa lagu jaipongan, lagu keliningan. Dan diakhiri acara Wayang Golek biasa ya, dua kali seminggu acara Wayang Golek di RCA malam Sabtu dan malam Rabu ya. Ya buat Reni Mei, ini doa pengobrol dosanya nanti dilanjut buat Mama Atih ya di Sinjai. Bunda Ratih juga di sana, Api Juminten ya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: Sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, tadi buat Mama Ati di Sinjai, aku ingin cinta yang nyata, ya, dari Betaria Sonata, lagu karya Rinto Harap. Ya, Melody Memory malam ini ditutup Ella Sembilo buat Iksan di mana Iksan Bebantar ya, Lumbung. Dan satu lagi lagu Malaysia juga ya, dari Satu Nama Tetap di Hati buat Peti Curug. Ya, nanti dilanjut ada lagu-lagu Sunda, nanti campuran di awal biasa lagu pop Sunda dulu, terus nanti kesananya bisa lagu Jaipong, lagu Kliningan, dan nanti diakhiri acara Wayang Golek ya. Dan titip minta aja, jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Vitamas, Sultana ya, bisa beli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya ke 081-313-458-622. Ya, jumpa lagi besok biasa selepas Isya, minta aja. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Assalamualaikum haturan mila jengungi Mita Echan. Nata Echan diobokin Mita masih setia di Galora 102,1 FM. Tos uluh tos langkung tabus salapan teka raus mitanya. Tabus salapan langkung 11 menit. Enak lagu-lagu Sunda Mita biasanya ngantosan acara wayang golek. Masih sarang habatop habatop kita masuk tanah nombor ayah ibarat rahut di sahan nombor teh mitranya di master ek kita nombor tehnya duka sarang sah orang di bujang yang gana wae terus ayah daftar hadir ayah obah abret siap wayang abah manco ohon bah hatun ohon ya. Terasa ni mai-mai oge masih manco di Gunung Cupu. Ngintun Kang Mamah Depina, Kang Ujes, Bunda Niken, Teh Hendra, Kang Darsa nyuhunkeun daun puspa. Kayaknya Butin anggrek ungu di Cisaga Kota. Oge masih manco. Teras tadi Mamah Depina atuh nuhun, Bunda Niken, teras Mas DMA, Putih Curug oge haturan Teh Hendra. Mamah Oci di Rawa Lumbung Ta Iksan tatanggi Mamah Oci nya palih dieun Mamah Oci babantar mah teras deui Teh Imas haturan Mamah Ati Sinjay Mamah Neli Mamah Aa Neneng di Jeda sareng Aepna Hakim Malabar Teh Neni di Cikawung Bojong Putih Curug Teh Ana Jahit ya, di Lembur Balong, Pak Edi Sinang Laut, Mamah Wulan, Mamah Tuti Cibulan, teras Teh Bunga, Haturan, Dimas, Kang Herdi, teras Menir Well, sahadeui Kang Ujes, ya, di Engkumin Sadayana, Reni nyangakeun ti daun puspana ti sayu teteh, uis SL.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Aso.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat Habutop langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sahaya itu sekedap di waktu senamitranya Reni, Reni Meme Gunung Cupung Intun, Kang Mama Depina, Kang Ujes, Bunda Niken, Teh Hendra, Kang Darsa, Hoyong, atasnya Daun Puspa, Ma, Yunita Acan, Masa, Oh Mama Wulan, Tabutin, Anggrikung, Oke Masih Manco, Hatur Nuhun, Mama Wulan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Birjeng Wengi, Mundut Kawinan,

0: Layung langit disanggakeun kanggo Bunda Niken, Bunda Hanum, Bunda Rati, terus Teh Reni Mei-Mei, Teh Ai Sukaraja, Teh Nani Ibu Suryani, Kang Ujes, Pak Edi Sinang Laut, terus ke Menir Well-Well, tanya Teh Bunga, Kang Jai, Kang Aco Grosir, Sukamaju di Engkumin, Sadayana, utamina kang nusi siaran, Wirujeng Mansen Damah, Tunuhun di awas kenana. Sami-sami nuhun mamah wulan, ya sok atau menir sinantanen, ya. Halo.
1: Halo.
0: Oh iya muni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menuju di mana?
1: Dok, obat tebal mun arep bari ngetau.
0: Menuju di mana nir? Ieu ning ngon serang kieu ke ulah.
1: Aduh, ieu nuju ngalempengkeun bisnis. Oh,
0: namanya weh di sirkuit.
1: Iya, absen ayeuna mah.
0: Oh, absen. Oh, berarti seueur ieu atau tabungan kumaha?
1: Tas ngebon heula.
0: Oh. Sok atau di laguan naon?
1: Pasnya terkayaan begini aduh.
0: Sok laguna naon?
1: Sunda,
0: Sunda, sok.
1: Biasa tuh calung.
0: Calung naon tiasa sok.
1: Ah tidak sok, hoyong mireng sini tata.
0: Naon?
1: Pasti mi asi, gapura cinta tapi figura cinta katanya.
0: Kela.
1: Figura
0: cinta calung tapi.
1: Pop.
0: Oh,
1: pop Darto.
0: Oh, ano nada dangdut eta?
1: Nya,
0: nya. Ingat, oh, figura cinta asana. Heeh.
1: Mm-hmm. Si ayahnya.
0: Aya, sok dikintun. Kang Masa.
1: Kang Oka Maoci.
0: Maoci.
1: Barades. Panji mah tos ianya, tos kenging pasangon ieu namanya.
0: Oh, sok aya si eteh nama sok aya ngiringan Teh Indri nama.
1: Teh Indri. Aduh, ngaji. Aduh, ayus menang pasangan wanya.
0: Iksan, oke ta tiba bantar cina Iksan.
1: Oh, Iksan ayah.
0: Oh, bantar lumbung.
1: Oh, iya kamaran aja senior-seniornya. Ijem, Terades. Kanggo ka anu di Cisaga teh Ibutin.
0: Ibutin mah aya.
1: Aya. Bunda Mega.
0: Bunda Mega. Sok sana.
1: Dokdora, Tedora.
0: Heeh.
1: Kanggo ka di Padaringan teh ca teh. Aduh,
0: Teh Ani, Teh Arimbi.
1: Teh Ani, Arimbi.
0: Bunda Yeni.
1: Bunda Yeni. Aba Otoy.
0: Heeh.
1: Ada kanggo ka Umi aeuh.
0: Umi, teras.
1: Eta nu dikawali teh aya Bunda Ratih, Mama Dina.
0: Heeh.
1: Kaya emutna we ieu.
0: Sok lah.
1: Kanggo ka nu di ieu tah no.
0: Di mana?
1: Eta geningan Umi Mawari.
0: Umi Mawari, Mas DME oge okay, aya.
1: Ada nanya Mas Herman.
0: Heeh.
1: Ma Elis,
0: teras sah deh.
1: Ujes.
0: Kang Ujes, yeah. Atas nganyam bulu soca Kang Ujes mah. Tadi nuang kangkung cina
1: bunga,
0: tadi.
1: Ah. Kang Yong, anggrek ungu di Kerawu.
0: Mm-hmm.
1: Kang Lopa Sado ya.
0: Sok sah.
1: Bah Dadeng.
0: Yeah. Fafatong.
1: Anu gaduh Bang Samolo.
0: Oh, mm-hmm. Teras.
1: Abah narakannya.
0: Mm-hmm.
1: Anggota
0: Sahada Nandi Alah lawas di lawas
1: kita.
0: Kumaha itu tanya asa tetangga walor anak-anak kita anak-anak
1: Dan Ayo, Nandi Arian di nyarios anak-anak kita nya gimana
0: Kumaha si itu teh obor karari kumana Dan Nandi itu
1: Ayo nama ngiringan iya juga nama Kayak itu bantuan ke luar negeri
0: Duka itu teh kalah bahasa teteh cacarekan bade ngeramik cika cepit cina pami
1: itu ya
0: kumas
1: menyele ku keramik kan suka juragan es krim
0: oke itu ayah tanda-tanda kehidupan duka
1: kemana
0: ambahan anak kacineam biasana sadayana
1: ayah nawe ya Andri ya ayah golek biasana malam Sabtu
0: ayah oke
1: Sang Hyang
0: Yebaen.
1: Sang Hyang Tunggal Wibawa.
0: Kamari eta mah.
1: Oh,
0: kamari malam Rebo gitu.
1: Aduh, naon.
0: Kemah aya ieu cepot jadi raja cenah ieu
1: teh. Oh, iya bener-bener cepot jadi
0: raja. Cepot jadi raja.
1: Iya. Seru eta mah. Hidupnya Andrenya.
0: Sumuhun.
1: Sing sarehat sadayana.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Hatur nuhun ka Teos deui.
0: Sami-sami nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menir well-well. Oh, libur henteu ka sirkuit nya. Ke aya sa Putin anggrek ungu ge masih manco hoyong titip ka angin ti Yayan Jatnika. Kanggo mitra Ece sadayana di mana we ayana hatur nuhun sami-sami nuhun. Iksan di Babantar ukeun Jalan Braga ti hati ku seendang. Kanggo Neng Oci ulur Neng Ajeng nya opan cakaki da on. Pami ngalangkung mampir pengkeren duta besar cina. Pengkeren duta besar ta Mama Oci mampir saurna kanggo pen ECA sadayana nya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
5: Nami Abi Supardi.
4: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
4: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
5: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
4: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
5: Bilang langsung karena 5 tahunan.
4: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: ngetop ya Pak ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulur-dulur Batu Selembur Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bae yang ayana lamun anu gaduh keluhan samodel abdi, hayu urang meser Habutop anu paling top.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya.
1: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hiji deui mitra aya kentu nanti sao mama Depina nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoyong kawina saha nu lepat ti Kang Darso sareng Deti Kurnia. Haturan kangosana mitra Eca nu satia satu manco di Galura 102,1 FM. Wilujeng lalason kangge nu maoskeun mah salam kawilujengan hatur nuhun. Sami-sami nuhun. Nah mitra, tilu lagu mungkas tepang orang wangi iya dina acara lagu-lagu Sundanya. Kangge Butin aya titip ka angin ti Ayan Jatnika, tas Kangge Iksan di mana Iksan teh di Bobantar, Jalan Braga ti Hatiku Seendang, tas Darso sareng Leti sanda lepat Kangge Mamah Depina. Ditaskeun ke kana acara wayang golek mitra dina carios cepot jadi raja dalang Asep Sunandar Sunaria nya. Tangtosna masih diserengan produk dinatur Habatop, Habutop, Pitama sareng Sultana nya. Tepang deui acara Sunda malam Rebo mitranya biasa setacan acara wayang golek. Hatur nuhun sadayana, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
5: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit. Sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa satu apapun. Berkat Habutop memang top.
4: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
5: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetok.
4: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

0: Sastra Jingandawa laku melayang di Keganawian.
1: Iya, Ki.
0: Tuna lampa eta kacarios Raden Gatotkaca bari naliti kaayaan nagara lumampah.
1: Duh,
0: sejak ka Madukara bade nyakseni ku ayana hajatan.
1: Leres,
0: upacara adat opasasihan Garwa Arjuna nuju ka kanura. Dina ngamah cumantara lajeng ngampah lemah. Ngepek sotir meraki bingso sotiran. Watak wanto satria pinilih tanding lumampah. Lirmat santinangan. Tindak kembingannya pun solontongan.

Papa Reinhard, Papa Reinhard.

Berjuang mati-matian menanyakan keadilan.

0: sejumlah warga negara Marta anu ngabogaan rasa tanggung jawab.
1: Tuh,
0: salah ku warga negara. Utamana dina widang kamana. Bantu kaula.
1: Sae, sae.

budak setengah gay.

0: Putrayo Arimbisuta, putra Pringgandani. Sejanyao san kana pangangkir Arjuna.
1: Laras,
0: wirih pada salametan nopasasih negarwa nanyata Dewi Subadra. Maksad lumampah ka Madukara nanging naliti heula kaayaan ieu nagara bilih aya pancang pakeun.
1: Laras,
0: sejalu mampah di kawang-awang nanging satringe pun lumampah dateng geganawiyat Raden Gatot Kaca ngelirik busana.
2: Apa busana ni Gatot
0: Kaca? Busana ni Gatot Kaca jamang mas murut susun tiga sumping mas Rineka.
2: Iya inge.
0: Hulur-hulur ngangkem dras mara aja jamang susun tiga.
2: Iya inge.
0: Lung cupisnya prahasta kuncal kancana.
2: Iya inge.
0: Alas-alasan kancin Garuda Murung.
2: Iya inge.
0: Mawe raksukan krean tak kusumat.
2: Pengawasannya pun.
0: Pengawasannya horanana beraja hingkang tumala.
2: Iya iya.
0: Si mawe sinjang wasununa.
2: Suasana.
0: Suasana wansi tengah cat putencat ketinga wonten hujan datan kehujanan.
2: Iya.
0: Wonten panas datan kepanasan.
2: Iya.
0: Si mawe tarumpah ceramah.
2: Pengawasannya pun.
0: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lara. Angcut taliwana.
2: Angcut.
0: Pengawasannya pun wonga cincin.
2: Wanda.
0: Kayu bedakan melesat lahu datang ke gana mancat kadiah melolong tuminak datang arsat.

Jack Sushikumar.

0: wantos Raden Gatotkaca satria pinilih tanding.
1: Duh,
0: tutus satria samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Iya, iya.
0: Kagungan kakasih Raden Surya Pringga.
1: Watek ibun.
0: Watek nasanajan kahalangan kumega jangkrik dina gawir katingali.
1: Iya, iya.
0: Kalayan kagungan Aji Sapta Pangrungu.
1: Watek iki.
0: Watek nasanajan jangkrik dina liang kadang kawang-awang Raden Gatotkaca.
1: Iya, iya.
0: Barang ningali kasewiji madhab aya anu kakalayangan duaan atur Raden Gatotkaca lajeng nyerorot ti kekandhap.
2: Iya.

0: 대화 와트 불지했시오. 조롱!
1: 와트 파랑가 뚜라트.
2: 아리 아인 것이 알아 멋지지? Selamat.
3: Gus. Dulu.
2: Kulan.
3: Siling hidup.
2: Pae. Hari Aka.
3: Syami bae.
0: Udah. Hei.
2: Ah. Gus. Sate teh.
0: Udah.
4: Alah, Gusti. Bapak Komandan. Gusti, tobat teuing anu
2: Bapak Panglima geuning nuhun sembah kapihatur.
0: Diterima nu. Balik kajadian naon?
2: Duh, nuhun aganku. Dasar kudu panjang irungnya.
4: Panjang umur gitu.
2: Panjang umur gitu, Bro. Alhamdulillah.
0: Barang gapung kok yakin itu dunungan.
2: Kan? Cuma kapi hatur kan?
0: Nuhun pun. Nuhun.
2: Alhamdulillah dasar kudu panjang umur panjang urang.
4: Gimana we?
2: Jelema mah tudak kumaha irung?
4: Irung kumaha?
2: Tiap-tiap panjang irungna panjang umurna ge.
4: Panjang.
2: Nah, dari keseruan yang panjang. Umur mah.
0: Mangih kajadian naon mah? Jeung deh ka mana? Di mana?
2: Hagan. Abdi teh mios teh ditu maritis tadi subuh. Ngabantun biasa we hasil palawija kulan. Roay kacang panjang surawung terong bonteng. Kapan bade salametan di puseur dayeuh Madukara?
0: Ya.
2: Kitu.
0: Kayak gitu.
2: Nah, atuh aing di jalan.
0: Jeung sama ini.
2: Mios teh abdi teh pun bapak, abdi pun lanceuk tiluang.
0: Iya. Si Garing ke mana?
2: Ah, biasa ka pasar.
0: Tanyakeun eta si Garing ka pasar we.
2: Kitu kulan. Aing di tengah perjalanan abdi teh ngareureuhkeun sape.
0: Iya.
2: Nah, atuh. Di jalan tekulan aya jalmi jangkung gede.
0: Aya jelema
2: orang asing. Badar. Sakitu teh jangkungna.
4: Ari kagigir.
2: Kagigir sakitu.
4: Ari ka tukang.
2: Ka tukang we sakitu.
4: Ya. Di patelikeun.
2: Ini ngepelowak ka liang hirup. Juruk. Mun teu dewasa sia kalakuan teh.
0: Bener bot.
2: Sami bae laporan abdi kitu pasti.
5: Sami bae.
2: Moal teu kitu.
0: Sayur. Ditu mariti.
2: Muhun lah.
0: Naon bae?
2: Sosin.
0: Sakumaha?
2: Dua bungkeut. Da juragan Arjuna kasenengna teh kana duren. Kabantun dua.
0: Ayeuna teh
2: mung kantun cakangna ngumpul.
0: Nah,
2: da lapar di jalan abdi. Kitu kulan. Suramu we. Kitu kulan.
0: Urang mana eta jelema?
2: Duka. Mung maksadna parantos ka judi. Haram eta sia. Naon judi-judi kitu? Ka judi geus ka nyahoan. Geus ka sawang.
0: Maksudna naon?
2: Bade ngiwat Gusti Subadra garwa pangaulaan.
0: Saha teh?
2: Eta jelema.
0: Jeung.
2: Peta gelap kumana ge? Patak aing mung laporan ge kitu tah. Paur. Aneh eta teh.
4: Naon akang?
2: Di bapak ka anak teh nurun simaan.
4: Simaan wae.
2: Aing ngomong teh.
0: Gede simaan. Diuk sia.
2: Diuk aing. pering leper cabok siok peringkah bulu punuk teh. Tapi eta ngadengekeun juragan Arjuna.
4: Ah, eta mah andalemna.
2: Aing ngambek teh muni andalemi.
3: Cepon. Montong. Montong loba teuing neureuy.
2: Sia teh cepon. Muni taun. Sia teh. Eta we baheula keur budak dibawa tunggu pare teh ngebahayam juragan Bima mah pan ngebahayam teh syeuh cang hayam teh juga 3 km gitu nya patak nurun ka putrana juragan Gatot Subroto hae punten kan punten cabok syeuh tuh nya juragan Arjuna mah da ngebahayam teh hayam keur nyorok cok teh ngegiribig.
3: Iyo. Hayam.
2: Hayam teh lain lupa teh celenge dua kieu.
5: Heeh. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Kota Banjar.
7: Asor. Asor.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
10: Siti Bastah dari Koncang.
9: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
10: 62
9: tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
10: Kadar dokter ada komplikasi.
9: Komplikasi?
10: Iya, darah tinggi,
9: darah
10: kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
9: Jadi udah lama Ibu ya?
10: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
9: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
10: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
9: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
10: Iya alhamdulillah udah bisa.
9: Alhamdulillah.
10: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa ngekuk kaku.
9: Oh berarti udah.
10: Alhamdulillah ada perubahan.
9: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
10: Satu.
9: Dua sama yang ini ya,
10: yang
9: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
10: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
11: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
9: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Patih di negara Parangku Barja menuju nyiksa Semar Badranaya.
1: Ya anak.
0: Modal.
1: Ayah nau di tetep pugu-pugu teh nyiksa kuring.
0: Wah ayah anak. Modar, lamun sia teu dipayahan, sia bakal ngaliarkeun talas ateu. Kurang ajar.
1: Ayah anak. Ya.
0: Modar siap ngajar. Katpeka sati awang-awang sakilat lir sata bana. Sata hayam bana ulun katus hayam cina betul. Atuh ye patih ngejengkang humarun. Udang siap. Ya aki-aki di tenggelan batur tekelah cicing we. Ayah anak, ayah anak. Sidik anak recilaka.
1: Nah, urang neungeulan teh yeuh olak teh. Tagoler deuleuh. Dibentar gelap teh sia.
2: Bisa jadi.
1: Tora ka teh aing teh deuleuh. Uluh. Agan.
0: Nah, diteungeulan teh cicing we
1: ayana. Nuhun agan.
0: Sawang suna mah.
1: Upami teu aya agan cilaka wae nuhun agan.
0: Lawan naik itu teh.
1: Tiasa gelut.
0: Diajar. Geus kolot itu tuh becus.
1: Uluh. Ieu patih ngoreja.
0: Uluh. Naon ieu renang aing ieu?
1: Aya nu ngeplodong ka hulu.
0: Weh. Saya. Kurang ngajar.
1: Agan upami teu aya agan lapur we panginten wae
2: ada ulah teret teritu ope baik baik geuna moal bali beja
0: me
1: nuhun ditulungan wae agan
0: sawang suna wae ditenggelan bete
1: sumuhun
0: lawan awak kapecus kalakap bergudna we aki-aki buci terkilir
1: tumaose dah tetiasa gelut
0: diajar semar semar banar nangka
1: ah na agande
0: wayana wa sabab ieu trik pangindra jalan teh
1: dulu itu si Edan
0: ayeuna mah Edan ulun
1: aduh aduh punten pak nanaonan aisyah bae nganyebut benar nangka ka aing goblok sia
2: modaran ieu teh wa
1: alah apunten bapak
0: kelo sia urang ajar
2: lain picat sampaikeun we
1: ada punten pak wah muasa kali-kali deuhnya aing teh dihina ku sia kurang ajar
0: ye bapak
1: muni kawas ka anak tere we aing teh geuleuh ti baheula ka sia teh deuleuh ye bapak
0: la ilaha illallah
1: juri
0: ya bapak
2: hukum karma teteh
1: lain etah doraka ti bapa nepi ka kontan aing.
2: Oh kitu.
1: Coba
2: hukum karma teteh.
1: Hukum karma. Apun teh ne Pak, Bapak.

0: Biar walah kuat ki jelema awak. Wah itu awak kenaun pikat tu asyik.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Ia patih barang pada di jamak lengit tanpa hilang tanpa kerana tina paningali Raden di kata kaca.
2: Iya.
0: Kemana ia?
3: Baris buatku. Lengit tina paningali.
0: Tukang! Nah, tersia biji di tukang. Guna nggak cekku peta siku kena hulu angin.
3: Ah, sudah disangka musuh.
0: Nyelak lah itu.
3: Pasti.
0: Kemana kan musuh teh?
1: Lengit, bos. Lengit.
0: Alah, agak berdiri lebar gitu.
1: Telan, bos. Telan. Siap.
0: Ayo. Ayo, ayo. Lengit cenah bejana jang.
3: Lengit akang.
0: Aduh silaka dulu.
3: Dilarian gitu.
0: Ieu patih gubar jadenta.
3: Iye nggih.
0: Aduh hebat ilmu luar biasa.
3: Wah, katemenan pula.
0: Anu ngaran Gatot Kaca. Tapi kapang baraan eta peureup. Lamun teburu burung ngiles aing cilaka.
3: Biasa-biasa mati.
0: Ya gara-gara nu gelo tah. Anu nyebut sami bae. Pika sebeleuna nana taku. Alah. Wah, ieu aing carana ieu.
3: Pangawe mun teh mun pula.
0: Yakin. Cek pengakuan maneh na yen anu leuwih deukeut ka pamarentah nyata ka Arjuna teh si Cepot Sidawala.
3: Ulah leres.
0: Aing bari maling teh. Dek ngadukeun urang dieu sia. Supaya pecah belah antara pamimpin jeung rakyatna. Di dieu mimitina ku aing. Aing dek ngajadikeun malih warna. Ngajadikeun si Astra Jingga. Ieu patih bisa mansalah putra mansalah putri. Lajeng ngagibegkeun dirina bari ngeureumkeun sosana rap sidakap sidak tunggal mateni babaran catur driya.
3: Catur?
0: Catur aning opat.
3: Driya.
0: Driya angen-angen sirih budi cipta rasa. Dan nirah kingkang ngawatek aci malih warna. Lawat tak

0: caping apik. Sabji duhing metu saka caping nyata.
1: Iya
0: leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata janggelek jadi rupa dedegan astra jingga. Bentuk Natasi Belgung.
2: Alah, meni persis pisan kan?
0: Sami bae. Jadi tepa penyakitnya kah ing?
2: Pasti dah.
0: Aduh. Ada. Paok siak waing Subandra. Anu bakal ketempuhan lintang tisi cepot-cepot pengana siak. Anu nyin bibit rurit tinung rusuh tesiak dulu. Pika sebelun siak teh. Katot kasan nyirorot di awang-awang. Aduh. Juragan. Panggil. Dacan kan. Katinggal sama kapal ini itu. Lain dewa katu. Dah ayah susukan itu. Menyakudu wajah.
2: Siar deh.
0: Agar nampak dia sangapung.
3: Ayo ditirit dengan.
0: Waduh. Muni asa didudut di jantung.
2: Paul sama kak.
0: Alah.
3: Bulu tuturkan.
0: Ha?
3: Tuturkan.
0: Mangga we agak dipayun. Marukan aing heueuh si cepot
2: nya. Marukan nya we marukan we anembel kitu ah.
0: Ah! Hei! Boro! Nya si gelong mah. Naon? Disalukan ka tukang aya di hareup. Ih, nya cuari sia. Panon teh panggih teu. Oh, pangin tuh. Nah, itu lumbat tuh. Oh, karena singkat hati. Waspada.
2: Sokuruan.
0: Marukannya, dewek cepat asli. Dah. Si cepatnya aja.
2: Ada, aduh.
0: Waduh.
2: Betekarere
0: dasar kudu selamat ai. Ah, sami bae. Jadi tempa ka aing kebodorna duh. Udah aing cepet cus. Heh. Keun cenah sia ka itu sia. Lajeng ieu cepet mabalihan. Lumampah ka matu.

0: sanari Arjuna Mahayadi menopo. Atu dah pugu jelemah teaneh deui ka Astra Jingga ngan ukur samet nanya lumebet ka kaputren Dewi Subadra
1: sabar sore sok kaki urah hate.
0: Dewi Subadra garwa Arjuna anu nuju ka kandungan opat Sasih teh diolo duh saparantosna caket ditangkep dicandak ka awang-awang. Wiye Astra Jingga mamalihan atuh kaayaan di kaputren ribut.
2: Duh, leres.
0: Komo Dewi Sri Kandi bari nyingsatkeun sinyangna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan yen Astra Jingga camplak. Kukituna lajeng Sri Kandi laporan ka penopo karaton ka Arjuna kalarasan kasondong di penopo teh Arjuna nuju nampi tamunya Resi Drona disaurkeun ku Dewi Sri Kandi ti kawit duwi kawekasan laku lampah Astra Jingga yanak Dewi Subadra itu kaayaan. Arjuna barang ngadang laporan Sri Kandi nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan komo dipanasan teras kudorna lajeng lumampah nyanak panah gonewa kairing Resi Drona lumampah maksad milarian Astra Jingga kalresan bisa tengahing marga.
2: Duh.
0: Arjuna Dorna penak sareng rombongan Gatot Kaca Semar Astra Jingga Dawala
3: kasep
0: kaula nuhun
3: itu tingali di hareup saha
0: geuning Gatot Kaca kabeneran mawa si cepot
3: kasep cek mang oge nya
4: weh sampurasun
0: pak aya jelema tanya we ku si lain kalau mau capek gitu kan
4: Wah jangkung gede
5: pati saking negara parangku parja sampun domo kita tengar saat
4: iya

0: cina kaget sarang dawala ningali ieu jalma anu jangkung gede si Mardada.
1: Unira ngandika
2: kade ulah ngaku urang Amarta urang. Malahan mun bisa memusuh itu ka urang Amarta teh sabab ieu jelema teh urang asing. Asyukan dewe kurang ulin. Suri ini gitu. Bejakannya gitu kurang-kurang Argentina. Mana Argentina teh? Kiduran rancakole.
3: Tidak ngedei berenakean tuh.
4: Bejakannya orang Kaputanang gitu.
1: Hei, bang.
2: Abdi lah. Abdi.
1: Saha urang ngaran? Ngaran saha?
2: Abdi lah.
1: Iya.
2: Murah nyen syus meureuy.
3: Ya, meureuy pisan.
2: Nu baheula nu ayeuna ngaran abdi teh.
1: Da aya sabarihiji ngaran teh.
2: Tadi mah unga tempat pindah ge unga ganti ngaran teh. Nya. Dua tahun ganti. Nya. Gaduh 12 sebelum ke KTP ge. Nya.
1: Sa.
2: Nah, ngaran abdi teh?
1: Iya.
2: Med.
1: Med now, Med Mac.
2: Urang Ciamis.
1: Ari itu anu tukang.
2: Abdi.
1: Iya.
2: Uti. Nya.
1: Urang mana mane?
2: Ti Irian.
1: Di mana yeun?
2: Abdi.
1: Iya.
2: Di Papua Nugini.
1: Sugan teh di Pakutanang.
2: Ningartos. Di dinas askes abis ya. Asuransi kesehatan. Nye, pilih bade lebat. Lumayan je teh.
1: Ya. Aye ajeun warga negara mana?
2: Abdi.
1: Iya. Yeah.
2: Tebih pisan abdi teh kulan ieu teh keur nyeta. Di negara abdi teh sok ribut wae teh.
1: Di mana?
2: Irak. Aduh. Di udag-udag wae Josh Bush. Dek ngungsi abdi teh neuh teh ka mana wae kulan.
1: Oh, dek jiar gawe.
2: Nuhun, Bran.
1: Sabaraha urang?
2: Tiluan. Boleh ditung ngajentu sa urang.
1: Oh, eta teh jelema.
2: Jelema aja teh.
1: Sugan teh penguin.
2: Bapak aing dianggap heuh da siga nya.
3: Saka penguin atas.
2: Coba tahu sok kitu ka kolot teh dosa teh. Doraka. Nu medisin seurikeun batur meni terus we.
1: Oh, syukur teh nyar gawe teh ka mana?
2: Ka Astina manawi.
1: Ka Astina.
2: Muhun,
1: saha Raja Astina teh?
2: Dorna.
1: Raja Astina teh Dorna.
2: Dorna.
1: Ih, kakarangan dengge.
2: Garwa na teh geulis teh
1: saha teh
2: garwa Prabu Dorna
1: di
2: Yasdina
1: saha
2: nyaeta Neneng Dasamuka.
1: Aya Dasamuka kitu awewe.
2: Nya ai pangalaman mah abdi masih kaitu ka dieu ge unga nagara ka papai.
1: Spesialitas teh di mana keuleuh? Apal teu aika Amat Kamadukara? Apal teu?
2: Madu Sukara?
1: Iya.
2: Amarta?
1: Agni.
2: Oh, katanya, nek, gimana sok ngebantun. Tuh itu sayuran, tep, mereka itu. Kange ke pasar.
1: Pasar mana? Apa, Madukara?
2: Apaan itu, Pak? Itu teh sayuran, teh kange ke itu.
1: Ke mana?
2: Ke pasar Saringin.
1: Uma jadi liurang, teh, teh.
2: Benar hayam ini teh. Ke pasar berat.
1: Hayam,
2: hayam.
1: Mana hayamna?
2: Tos di payun ditu kana truk. Nya.
5: Memang lempang itu.
2: Alhamdulillah di maka hirupan teh ning ngumpul hayam berat. Aralus.
1: Hayam teh.
2: Mun.
1: Ayam naon wae teh nu hade dijual teh ka pasar?
2: Ayam bodas.
1: Ayam bodas?
2: Iya, marontok.
1: Oh jadi ngukut teh ayam bodas?
2: Ayam bodas.
1: Aya ayam hideung?
2: Ah sami bae. Sami bae. Sami bae ayam hideung.
1: Ai parabna kunaon?
2: Ayam naon?
1: Oh eta ayam.
2: Ayam bodas ayam hideung.
1: Nu bodas.
2: Uhut.
1: Ayo hidung
2: sami wae.
1: Ayo daging nang ngeuna nu mana?
2: Hayam bodas sami hideung.
1: Nu bodas.
2: Sae naos anu bodas?
1: Ayo hidung
2: sami wae.
1: Uhut. Apa gelos ya teh?
6: Lain teh kuli Bandungan we. Hayam teh nu salah.
2: Nya.
6: Lain kuli Bandungan wae.
1: Aya hargana?
2: Hargana nu bodas hideung.
1: Sami bae.
2: Dipeulaan, dipeulaan.
1: Heuleuh atuh aing mah.
2: Dipeulaan goblok we jelema tuh. Ka eta teh euy, nyokot hak batur teh teh. Heeh.
6: Nyokot alas batur teh eta.
7: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
8: Kota Banjar.
9: Asor.
10: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Saijina.
1: Yudhistira. Muntasarama.
0: Ya, benar. Nu kadua,
1: Bima.
0: Katilu,
1: Arjuna.
0: Aya nu kaopat kalima,
1: Emar teh mah
0: saha
1: Atang jeung Ating.
0: Aisina mah nakula sadewa.
1: Sanes eta mah urang alengka nakula sadewa mah. Anak nasa muka anu jadi gunung sonara sonari. Nah, mana jauh atuh. Tai adi na panawa mah nyaeta nakula saeutik.
2: Aya dina kawar
0: cita. Eta nakula sadewa teh anu lancikna nu mana?
1: Bodas nu hideung.
0: Turuk ka marakara usia.
1: Tara santai nanyakeun hayam hideung.
2: Dibandingan wae.
0: Aya pamajikan Arjuna sabriji?
1: Dua.
0: Nu geulis nu mana?
1: Bodas nu hideung.
0: Sia teh kumaha teh?
1: Sami bae. Ala, aing mah.
0: Ya, mun maneh apal ka Madukara, pangnuduhkeun jalanna.
1: Hay kitu. Tadi asa nuninga kitu
0: asal. Teu asal apa?
1: Bade naon?
0: Aye pamajikan Arjuna bener aya nu ngaran Subhadra.
1: Aya.
0: Syukur.
1: Sami bae. Bade Subhadra. Bade nyecin. Tong sok itu ah.
3: Aduh.
0: Bejana keureuneuh cenah.
1: Ngora nu kolot.
0: Siar kibos sami bae nya. Ieu aing teh serius ieu.
1: Lain eta muni kabina-bina teuing atuh.
4: Dagang mah jeung serius
0: buku. Ya, raja kaula teh katarikat taji ka pati-pati ka pandangas maragama. Ku Dewi Subhadra. Teh disokot awewe teh ku kaula. Da pamajikan Arjuna teh loba. Mata kana disokot hiji.
1: Anjir. Di mana kitu salira teh?
0: Ah, teu perlu nyaho.
1: Hah?
0: Teu perlu nyaho.
1: Eta negara di mana?
0: Negara kaula?
1: Ya.
0: Anu kulon anu kidul.
1: Sami bae, ya sok. Sok siar kamu kitunya. Aduh, ampun ai. Nurutan dewe koyong.
0: Kitu itu sebenarnya.
1: Penjahat ning atewa kaya.
2: Atewa kaya dulu.
1: Ya, sudah engko ge.
4: Pejaman teh geuning.
1: Setiap panawa boga maksud teh aya we, sesekelan.
2: Aya we rintangan teh ka.
4: Halangan rintangan.
0: Hayu kitu.
1: Bade maling Subhadra.
0: Heeh.
1: Dikawinkeun ka raja.
0: Bener. Diburuhan ku aing asa tuduhkeun di jalan awara.
1: Bisi teh apa ieu kuring teh bapana Arjuna.
0: Naon?
1: Bapana Arjuna ka Subhadra teh kuring teh minantu.
0: Lah. Teu mungkin.
1: Anu deukeut ka pamarentahan nagara Amarta teh ka Arjuna ka Sasa teh dewek. Tokoh masyarakat ditu maritis teh aya cepot ngaranna. Bisi ling teh apa?
0: Hay kitu.
1: Silai ngayuna dek nyokot kok garwana dudungan dewek ya. Sanajan dewek pangkat TRT-RT ajan tapi ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan dudungan dewek. Dek lompat ka mana silai?
0: Naon teh?
1: Tong naon-naon ditewak ku dewek. Tinggang ka nyapuhuna geura.
0: Iya.
1: Nah siri.
0: Aya kawani maneh. Bener rakyat Amarta.
1: Heeh. Ieu teh tempat teh geus kareh ka mana sapon ku Amarta. Ka Madukara ka bawana. Nah, ari silai. Teungeulan ku aing.
0: Wani kitu.
1: Teu wani ku naon? Siling leungeunan. Dewek leungeunan. Dua siling leungeun teh dewek dua. tau macem-macem ka urang Amarta Um. Taya jelema teh nyage rakyat, tapi ieu jelema teh can aya nu ngajajal. Sabab ieu jelema teh nguriling neangan tani nganyaslang neangan lawan saumur hirupna can nyaheun digeutih sorangan. Pek pecakan dagor tak kulingis. Wah, pecakan beuheut tak dagor kulingis.
0: Kuat,
1: lain kuat modal. Sekuring oge. Itu
0: baik itu
1: ditewak siap wae.
0: Bener siap.
1: Sok aya
0: nu balik siap teh. Bawongan Arjuna. Kurang ajar.
1: Lain kurang ajar mah lain aing.
0: Dipaehan siap wae.
1: Tong ngarepotkeun. Da jadi paehan ku siap ge bakal modar inge.
0: Tiga lara,
1: tiga pati.
0: Dor. Kurang ajar. Ari.
1: Bejakeun ka bapa aing gelut hidup. Bisi teu kuat kitu aing bajuan. Waing urang leuwih urang.
0: Naon ieu?
1: Tu manusia. Magareg jeung jadi penjahat sia ulah-ulah. Ngeun tok dihalangan aing mundur. Getorogan
2: pisan. Leret
0: atuh. Edan teu maledok.
1: Oh, sia.
0: Bangsa si Maledok.
2: Maledok deh kayaknya Tuhan.
0: Curi
1: ya. Belecuk cekan hulu aing.
0: Bangsa.

0: Kebeneran Gatotkaca.
1: Pih, pengen.
0: Iya, Pak Kadir.

0: Untung diantep kasih. Tumanta si bangsa. Nepi kaki itu eta ka pabajikan dunungan. Tayohna ti baheula we eta si bangsa kumetap. Paingan nulak leleut ai Sumatera keur nyiksikan bawang teh si bangsa. Alah, alah.
1: Pemen kalesan pisan. Gatot Kaca, kaulah sembah kapihatur paman.
0: Nuhun kasih
1: bulu-bulu keja. Sembah kapihatur.
0: Hang nuhun nuhun nuhun. Di mana benang atas si bangsa?
1: Naon.
0: Si cepot.
1: Naon-naon iya.
2: Tiuk Gatot Kaca. Di mana benang atas si kurang aja?
1: Sahade.
2: Si cepot.
1: Kedasan kahar tu, paman naon iya.

0: kapihatulun sing bisa ngawara panas ya kuna jalan
1: uluh ayana
2: cocok kasep cocok rokok kayata muatri papatahan ku cucungi kopana
0: daun yaitu paman kebeneran boga anak temuni awuh pangwara napadranaya
2: ada turunan tasi bangsa siapa pemajikan dunungan gitu patut kelakuan
0: nah ini kan dan apa
1: nah ini kan
0: diuk siap diuk ya
1: kan
0: diuk tong nyingkah di hari penaik diuk
1: dan ini kok penggerana kan
0: so
1: nah ini kan
0: tong naon-naon siang ih, gua
1: palang siang ya
3: leres kuak lah
0: semah kapi hatun lah diuk duk naon kan diuk siang diuk lah.

0: Arjuna nafsu ngaguduk-guduk ningali Astra Jinga anu aya di payuneun.
1: Beunang ayeuna mah teh si bangsat. Nah, kabina-bina teh geus teh. Goblok. Sia. Kayo kapat ieu deui atuh tak meuni wae pamarahna. Kalakang burayutna we sia. Anak panyangkok kok diantep.
2: Naon ieu teh, Pak?
1: Teuing, Jang. Di mana beunangna Gatot Kaca? Kodaran kata si bangsa.
3: Jawab sia. Naon ieu teh, Paman?
1: Ieu.
3: Si Astra Jingga samplak luar biasa. Samplakna naon, Paman? Subadra ditangkep dibawa cenah lumpat nepi ka teragap di mana aya disumputkeunana na Subadra. Aya
1: luh Jang,
2: Pak,
1: geus kajadian di Lejurikku tadi teh pasti.
2: Duh, hanya ka teu beunang alamatna jeung ngaranna. Da pasti masih eta sabab kurkuntuh karitu ngular gagah karitu ngak. Leungit bangsat aya bapa. Panting sia ku aing.
4: Ah, katempuan geus mau
3: di mana disumputkeunana jeung dibawa ka mana Subadra? Hah?
2: Kan. Bujeung ingan ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan nya teh, kan. Malihan. Abdi teh lemah teh parantos ngepung jelema anu bade ngiwat Gusti Subadra.
1: Alasan, alasan. Alasan teh si bangsa. Deuh. Di mana aya bangsa ngaku? Lempar buji sembuji tangan lempar batu.
2: Lain engko panita ngomong ke mana karang.
4: Ah, sudah panita ge eta mah teu berfungsi.
1: Moan teu kasep.
3: Ieu teh kumaha paman? Si Asta Jingga ngiwat Subadra bibi anjeun Gatot Kaca. Hayo. Paral ilaha. Kajadian nepi ka dieu teh kurang leuwih satengah jam. Lumete. Bener. Di mana pangihna ieu si Cepot? Upami teu lepat Astra Jingga sareng putra Gatot Kaca penak teh parantos aya kana 2 jamna di perjalanan. Malian Astra Jingga mah teu tebih ti putra. Teu tebih ti Wasemar Sanggawala.
1: Nah, kajudi kasih. Naon nama kajudi ayeuna? Daek teh daek si Cepot mah ditita ku Gatot Kaca.
4: Komplot digana.
1: Marukana teu bogoh heun si Gatot Kaca ka Subadra. Heurin kuleta teh. Da kahayang lama gede. Ai pamajikan Gatot Kaca saha?
2: Heacan.
1: Nah, panglacan boga pamajikan oge. Bogoh teh. Ka Subadra ngarep-ngarep diserahkeun teh. Mulu muntah teh si bangsat.
2: Ya,
1: da lain turunan jelema. Si Gatot Kaca teh lain turunan manusia, turunan buta. Hidungna teh buta, mang moal apa? Moal teh nurut dan nurut biasana sok nurut ka hidung jurig mah.
2: Lain eta mun sangeunahna ngomong. Paingan leungit kapercayaan masyarakat kana kararitu da kitu geuning kalakuanana. Cenah mah jelema ngarti tah nu matak kurang salah kuraya teh ayeuna kade cing ati-ati. Kudu bisa milih-milih rabi minah-minah rasa mana pilihan mana lain.
4: Ulah kabobodo
2: kan. Ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali nya seueur jang jimuluk. Buktina mah kitu we geuningan secara kuraya pangabutuhna ka rakyat teh meuni uah ae. Tapi geus kitu mah geuning kalah ngadadat keneh ka aing.
1: Naon sia teh jampean wae kurajar? Ngomong ka aing sia teh.
3: Gatot Kaca.
5: Tolong.
3: Melaan kasih Astra Jingga.
5: Sanes melaan. Upami leres Astra Jingga. Kajadian satengah jaman parantos kalangkung. Yakin ieu teh jurig anu nyeluri. Setan sumarwah kalong anu dewa-dewa. Kalayan meninggalkan putra Gatot Kaca. Astra Jingga Wasemar Dawala. Nemeteh ngepung jelema. Nyakitu maksadna teh bade ngiwat bibi Subadra.
2: api-api. Jengkol aya usumna tapi ekol eueuh.
1: Tetep. Eta siga gaca teh bogoheun. Dititah
2: marukana si cepot teh jelema butuh.
1: Diwere sabungkus ge daek geus eta teh naon? Eta teh nyaho dosa.
2: Matak montok ke bapana. Cilaka aja. Lain membawa kana montoknya. Jauh-jauh teh nyamuk.
1: Kodaran kasih tu mana si bangsa?
5: Teh lompat ke mana sih? Ini siapa? Ulah di deketan nafsu ini. Nyinggah, singgah. Gari kau lah ngomong. Kali ya sih? Ini buru-buru bergugur. Ini
2: lompat kaya sih?
5: Ini. Kurang ajar. Utang mati rempongan. Naon tinggal. Ia pasti bakal ayah Raja Pati pemikir jalan. Panuhun baik paman. Kumaha orang pilarian wae bangsatna.
1: Alah, kau mau diberi kesempatan gitu kabur. Kabur. Api-api. Kahayangna teteh sina ini.
5: Montong pipiluan lamun gitu carana sebaka kababawa. Aduh paman. Paman. Ia teh kapalai pihak katilu supados urang dordar antawis pamingpin sareng rakyat. Didieu ambang kahancuran. Upami sih paman dina waktu ieu nampi laporan ti sabelah pihak. Kuha sakitu pamugi tiasa ngagesaringan bae. Arjuna anu nuju nafsu asale papatahan ku Gatotkaca. Ari Arjuna teh kagungan lelepen anu kasebat ali-ali ampal. Lajeng Gatotkaca dikepret ku Arjuna ngagunakeun lelepen ampal anu aya dina pananganna. Sedengkeun kasieunna Gatotkaca teh ku Arjuna upami dikepret ku ali-ali ampal margi ari awak Gatotkaca teh yakin diwangun daging besi tulang wajah. Dikepret ku Arjuna hingga koslet salirana. Cing jeleneng kayana cing baru disaktina salira urang ngajak kuat.
1: Aduh meneng ngebul itu awak seta.
2: Aduh ayana halo ayana.
1: Naon sih? Para lumalum kasutu meninggali itu di pabrik kapung tenan di tenda ayah.
2: Sanes mang menangkan jisim, oh pun anak jisim abdi. Salah resna pun anak di tiga dosa. Leras jisim abdi tiba di ngepnuju ngepung jamaan pada ngewat tuang garwa.
1: Sahanu teu nyaha kana. Kodaran teh si bangsa. Cek amal ge ulah ngukut bangsa ti baheula. Hayai
2: urang ngajar.
5: Modar.
2: Aya na. Puluh. Nuhun agak nuhun. Meunang asuh ti jaman lemut meunang ngakot-ngakot ti jaman bolon teh. Mulang tarima kunci Tuhan
5: modar.
1: Nya. Da jelema mah moal anu bisaeun ngaleungit. Da jurig jarian teh mah mau ge.
5: Bek lompat ka mana sia doh silat.
1: Podaran kasep sia sajinga sina wala.
6: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Asor.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat. Al Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sastra Jingga. Dek lompat ka mana si aya sarta man bakal nuturkeun kurang aja. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Sampelak sia. Lajeng ieu panah dikenyang tur. Gunewa parantos siap lepas ieu panah tina Gunewa.
1: Duh.
0: Watak wantos Arjuna ahli tembak kagungan Aji Sriweda Danurweda Sri Mundurweda.

0: Gusti. Ampura kuring. Wah, kabila-bila kering hati. Pengen memang ini. Dengarin hati.
1: Katingali kudawala Arjuna ngagidik. Lajeng Sarotama dicabut Astra Jingat teras. Nyata dicanak kudawala.
0: Tentu ingat nasib.
1: Mua hirup deui tasih kurang ajar. Bakal nugaskeun ka sajumlah para petugas pikeunayangan si Dawala si Semar. Sanajan nepi ka mana tetep bakal kapangi. Batara di mana anjeunnya ya? Kitu kersaning maha kawasa. Dawala ku kurubutan di Numbala. Anjok ka hiji tempat.
2: Duh, iya iya.
1: Nyaeta Padepokan Sumur Halimun. Pandita Seupani Guru Nai Prabu Gubarja Kusuma.
2: Leres.
1: Nuju ngahurun Balon Kutulang. Ngemutan anu jadi murid. Parantos luar tina katangtuan hirupna. Kalaresan ieu Dawala nyanak layon Astra Jingga. Anjog gaya tempat nanging kaayaan nuju sepi di pertapan margi para satriks marulih dijurungkeun ku ieu sang pandita. Sampurasun rampes saha di luar
3: abdi
1: ya kadie kalepet.
4: Maaf ku anjing gitu ye layon.
3: Wah tutupane ku pilih daya pilih gini.
4: Sugana dek nginyem pacul dek di ruang.
1: Sada aya sema.
3: Sumuhun sepuh.

0: kalebet.
1: Sok akang.
0: Nanasiban nepi ka kieu yai. Aduh. Kalah sampurasun rampes. Sembah ka pihak turukulan. Nuhun, nuhun. Saha teh anu di mana?
1: Sae.
0: Bade ngarerepot teh abdi teh kulan ieu jelema ka sakaparan-paran. Mangga-mangga lingiheula, lingiheula, lingiheula.
1: Naon akang?
0: Pantes kate gojojos teh aing ditembak sarua.
1: Ade diapeun meureun.
0: Alah, gegebegan aing.
1: Nah,
0: naon? Duka ieu jantung teh lemah kulan abdi. Untene ya abdi kulan. Mangga-mangga-mangga.
1: Aina sip meuleutik tara kapalangna.

wis kena dihimpin nasti kersah yang widi. Wis kena dihimpin nasti kersah yang

0: paneta sewupani sesepuh pertapan yesumur halimun kasumpingan ie dawala kunirah ngandika ay bilujeng sumping mena nah maka nyebat mena kulan abdi mah urang kampung paulisung saha kakasih teh anu di mana pada angkat ka mana pulih di mana nuturkeun inung suku abdi teh sepuh dupi ieu teh pertapa naon kulan
1: sumur halimun
0: oh inget-inget poho kuring
2: gitu akang
0: oh mun teu salah mah ieu teh guru na karna
2: ieu teh akang
0: guru dunungan baheula kungsi di dieu
2: oh inya kitu eta teh
0: basa keur diajar ilmu sorop
2: waktu
0: inget-inget keneh aing sorop teh saeutik palaya puluh pak lan pahua pak ilun
2: naon tuh teh
0: tanya keneh kanu balap mobil hartina mah
2: hareang
0: anak nu beunghar teh mata kawan nu nyarek gini
1: saha kakasih teh
0: ngaran abdi
1: ye
0: Agnes
1: Agnes
0: sumuhun Agnes Monica gelisnya abdi
1: di mana linggih teh
0: di Winu Haji abdi teh bilih bilih palai tuang ka warung sangu abdi ditu taros kene Haji Didin omi di Bandung mah alaksana pilih palai tuang di ditu pilih palai tuang raos iya
1: iya ke kapayun memudah-mudahan
0: mau ada suhunkan artos tak cantuang iya
1: ayanao ujang
0: abdi kulan
1: iya
0: numawi kulan abdi teku manawi sarang manawi
1: naon
0: bade nambut pacul
1: kangen naon
0: bade ngubur jami
1: luluh ayah lalawara teing kunaon
0: numawi abdi teh mios ti rorompok teh kulan ti lemur bade neangan gawe ka puseur dayeuh ai abdi dagang dina kaki lima diusir abdi teh nya da ngaganggu di kotana
1: Baik itu
0: nah atuh ari abdi kulan apruk-aprukan tai di jalan teh aya tangka balingbing rasa maneh da puguh keur hanaang atuh ai dulur abdi teh jotrekel we ai nincak kana pangpungna atuh puguh we ngadorok-dok gubrak bers beuheungna teh ka panggang pager
1: uluh kumaha tuh
0: nyamaot
1: ay innalillahi wa inna ilaihi rajiun
0: itu cekap dige bade di ruang ku abdi dari papangul wae berat kulan bilih abdi disangka pembunuh
1: dulur teteh
0: sumuhu abdi teh sangsara wae tibu budak abdi teh dikukut oge ku inung teges abdi teh nya kesiri panita baru kena lain ngebodor merai atau IQ na tetinggi hare-hare gitu
1: maot bener
0: tapi ai napasna mah aya ket
1: ulah waka di ruang atuh nya aya napasan keneh mung meureun teu inget di bumi alam. Bawa ka dieu lamun nya mah aya keneh napasna.
0: Aya kulan
1: cigan.
2: Bawa atuh.
0: Kumaha kitu?
1: Urang ubaran sugan.
0: Aduh, kitu kulan?
1: Ya.
0: Nuhun, nuhun sepuh. Nuhun upami teh mah tos sageur deui
1: tos ditong janji tong janji tong. Tong janji tong borok maneh nu leutik nu gelede ge janji lapur misleuk tepi ka kiwari.
0: Iya.
1: Punten kulan tak ieu kulan. Allah nya we ngagoloh mur kitu.
0: Cek abdi teh. Tulungan eh sepuh kulan keneh ka rumaosan mah kumangke. Iya. Senang duren.
1: Kelanan ulah bakal ditawar ke jam. Ieu urang ya uluh-uluhna atuh ku gagabah pisan. Bari jeung beureunan eta teh baling ping batur.
0: Sumuhun doraka bari jelema teh.
1: Kabeneran kaula tetapi lain ari ujug mah.
0: Naon?
1: Boga cupu dina ieu cupu teh aya tirta kamandalu. Minyak bakal nepungkeun deui daging jeung daging, urat jeung urat, kulit jeung kulit, getih jeung getih.
0: Cing atuh kulan.
1: Bi kudratillah bi iradatillah. Bi idznillah bi fadlillah. Bi rahmatillah.
0: Dituliskeun ku abdi cengeng.
1: Cicing-cicing jempe atuh.
0: Oh.
1: Kalayan kudrat iradat anjeuna. Pitulung anjeuna. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Bisa soteh lelemutanana datang deui lamun ieu kurungna geus bener deui. He lelemutan anu jauh geura culup. Nu anggang geura datang geura ngahiji deui jeung wujudna. Hiji, hiji, hiji.
0: Hiji. Sabelas bisa jadi ieu bijina. Hiji.
1: Tukang masang ieu jelema teh. Hiji hirup.
0: Hiji.
1: Hiji nu hirup.
0: Hiji.
1: Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Cager.
0: Alhamdulillah. Nomor sabaraha acuh?
1: Naon dek mere?
0: Sanes bade nyuhunkeun marawi cekap di abdi.
1: Buan gelo ieu tulungan ku aing teh.
2: Naon senang mah sapatu.
0: Hayu ka jelema ke karek pagi teh do nyuhunkeun.
1: Teu geuning, pusing.
0: Alah, teu rumaos demi Allah.
1: Abdi teh. Loh, bra.
0: Di mana aing teh?
1: Ya heran teh geus lain teh.
0: Lain di dunya keneh urang teh ieu teh omat kula ngaku aya nu maehan kuring teh geus bebejaran ka tentang ka balingbing. Omat, omat. Geus aya nu nganyahoankeun urang ka dieu, urang teh keur diudag-udag teh. Saha nu tah ieu nu nulungan urang teh ieu? Sujuk ieu sipunjungan ka nya. Loh, bukan aing malaikat, lain.
1: Cuma kapi hatur kulan. Nuhun, pingkeun atuh aing kana barang batur teh ulah cocorokot.
2: Kenapa jangkokot hirupna?
0: Rek maok paling bing teteh, rak-rak kana pager.
1: Nuhun, urang rumaos sih. salira pangitan anu nulungan teh lain anjeunna we berencana aya idin anjeun mulang ka alam asal
3: ieu teh padepokan naon lah
1: sumur halimun
3: Alhamdulillah nuhun abdi kulan ditulungan naon atuh ka rumahsan abdi abdi bade sa gawe-gawe we di dieu kulan nuhun
1: nya aya dek ngararep meuteuna naon
3: ah bade sakantenane eta kulan dugi ka pas lontek kanu kagungan teh ayeuna kareteg ayeuna jadi
1: da kudu apal gelombang da sagala rupa teh kudu pas frekuensina
3: nuhun kulan tah pikeun ngapaskeun frekuensi abdi teh
1: wayahna asah unggal peuting dikir fadkurullaha dikron kasiro dikir nu teu aya wates wangenna sabab di mana-mana eling ka kami kitu dawuhanna kami ge eling ka mana
3: hebat aki-aki kode ilmu kuring kieu teh
2: percaya
3: bade sakantenane abdi teh guguru kulan di dieu bade sakantenane abdi teh masantren di dieu sanajan bari jeung abdi geus sakieu kakolotanana kulan dahi ilmu marumasa we abdi teh teu gaduh sumuhun ulah teh ditampi abdi ieu ke hampura jalur
1: kaula teh geus janji moarek ngamuridkeun deui ka sasaha
3: nah
1: nunggeus-nunggeus oge aing teh asa dipopokan ku kotor beungeut ku murid teh
3: nah aya murid ka sebelan kitu atuh
1: nyeta sajabana ti ceureumeuh teh ah jalir janji teu mucus
3: ah dah syarat cuma ini ada teman jalan manuk itu ada teh seruak kabeh jalan ini masuk pun
1: itu hampura wang murid ke lamun dek diajar bareng hayu sama bisi boga murid ke taklid mangeran ka guru na kumaha ceuk guru we nanaon teh jadi hartina teh teu mandiri
3: mohon brek
1: nu matak lamun hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina dirina hartina teh jati dirina ulah leungit
3: mohon brek
1: tuluy keune nu aya di diri maneh da maneh ge apal jeung nyaho
3: mohon brek kek naon atuh margina ieu
1: teh nyeta kapok
3: kapokna kumaha aya murid bangsat
1: aya murid rek ngabangsat teu beunang dicarek bari jeung pangkatna teh raja
3: raja
1: ai si eta mah ngalap ilmu na teh kagagahan kadugalan boro mah digugu
3: saha
1: ngaranna teh si Gubarja Kusuma atawa Gubarja Sakti
3: ih
1: tah beulah kidul kaitu teh nagara parang Gubarja ngaranna teh Gubarja Kusuma
3: hay kitu
1: oh nyeta dek maling pamajikan Arjuna
3: kade gane coyak ya raratan
1: bade ngiwat garwana Arjuna
3: ieu
1: saha
3: Subhadra
1: keukeuh dicarek oge nepi ka kaula ngusir ka manehna murugul dumeh sakti dumeh gagah padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah eta kabeh helas teu paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kagulan
3: tang taun lain nya dumeh raja gagah
1: kadugalan ilmu na teh eueuh pakarang anu teurat ta ka si eta duaan jeung adina
3: adina teh
1: Fatih
3: sajadi moal teh si eta
2: boa-boa deui kan.
3: Ada sanajan kadugalan oge pan di kampung mah ki aya jelema duga ku ini selehna teh. Nya. Aya aya aturan kudun kelor. Aya di abdi oge jelema nu tuturak di kadek.
2: Loh ka. Kunaon apesna?
3: Di kadek teh ngapeuleunterang atuh. Naon? Nya teh hang listrik.
1: Lah ini mah jelema.
3: Oh, simuhun, simuhun. Tapi eta sanajan manehna kuat di kade kuat di teungeuh kurunyung mah kolera ngoceak. Tapi kada kok teu panonna ge. Ku kolera da. Nya. Aya deui nu kuat di kade. Wah, nyeri huntu mah huhuh. Anehna teh.
2: Eta.
3: Jadi tetep bae aya apesna nu kumaha-kumaha da urang mah makhluk.
1: Nya. Da si barjak kusumah oge apesna teh lamun dikenyot bujalna paeh teh si eta.
3: Dikenyot bujalna,
1: apes.
3: Cing ingat bujalna.
1: Lamun adina dijejek inung sukuna moda. Didinya apesna.
3: Inung sukuna adina mah. Hayang lanceukna mah bujal,
1: kenyot teh bujalna si eta mah.
3: Ada cing ingat bujal ta. Kumaha lamun salah ngenyot? Dar ngenyot beuheung. Nah, ancep cenah beureum. Jadi dina bujal?
1: Iya. Tak itu malahan tah ulah lebahkeun gunung eta teh ulah dituna teh aya walungan tadi sisi walungan teh aya pilana. Aya bungalow. Tah awewe na teh pasti dibawa ka inya. Da moal daekeun dibawa ka karaton mah da moal lagi sieun meureun.
3: Di nya paling ka dieu we jalanna teh.
1: Iya.
3: Geus sawios atuh kulan. Da kitu-kitu oge murid ulah dugi ka di sapa.
1: Hayu kitu.
3: Umawi abi teh kulan. Manawi jeung
1: naon?
3: Hayang gaduh damel. Abi teh hayang gaduh gawe. Cawiyo satu pura-pura nungguan pila abdi teh. Nya.
1: Hayang digawe.
3: Muhun. Abdi teh pun bojo ditu teh listrik acan dibayar. Teu acan arisan. Teu acan kreditan.
1: Kredit naon?
3: Rak piring. Nabeuh teu aya.
4: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
8: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutok. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Bapak Edi.
8: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
9: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
8: Sebelum mengkonsumsi Habutok, apa yang Bapak keluhkan?
9: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutok, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutok. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutok cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
8: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
9: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
8: Pak Edi tahu Habutok dari radio ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Pesan-pesan untuk untuk pendengar radio, Pak?
9: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Butop, karena Butop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Butop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
8: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: seueur nu haat barang kirim ka abdi. Pak Haji Rahmat, Pak Haji Sidik. Aya pibekeleun. Kitu teh ceuk abdi oge. Kang Pilot balalageur ka abdi.
1: Hayang boga gawe di dinya.
0: Nuhun, Bulan.
1: Jiwa ae atuh.
0: Ku sumunda upami teu aya syarat kawasa mati salira. Mun sapanjang-panjang mah kitu tabili dina hakeun, disahakeun. Hayu kitu mah abdi angkeun teh tuang abdi teh murid salira. Kitu Bulan da. Mana-mana geuningan birokrasi teh kitulah. Iya, ka itu samplop, padi samplop, teu tina beak we. Iya. Omong abdi mah di lemur guru sok kulutus teh. Hayu kitu. Iya, hayang pindah duit, hayang naik pangkat duit. Tah. Kitu ya paciwi-ciwi tutung. Cek abdi ge. Paciwi-ciwi tutung, silutung keur ngarebab.
1: Ya surat bawa ti kaula ya. Pasti maneh ditarima ai digawe nungguan pila di dinya mah. Tah.
0: Alhamdulillah nuhun Bulan ditampi atuh ieu.
1: Pek. Ngaranna teh bubar jak kusumah bejak keneh dulur kula kitu maneh teh. Ya.
0: Sae. Atuh cing eta mah sapada eta mah. Angkene abdi teh murid.
1: Heuh, cing ini.
0: Sae atuh da. Oh, pejuang geus. Urang-urang nembongkeun karya we anu meuleuh. Oh, gawe nu nyata nu terpuji. Ulah dendam ka dunungan keun bae da meureun. Heuh, da kitu.
2: Antaranana bulan kieu.
0: Ngan ieu mah pikeun ngabuktikeun eh dewek teh teu maling kitu. Heh, urang berjuang. Oke lah. Sumuhun bade permio saya tu Bulan.
1: Iya.
0: Naon atuh karumoasan abdi ieu teh teu.
1: Keun bae, keun bae, keun bae. Jing, jing salamet.
0: Rupina panginten upami abdi tos gajihan maka deui panginten.
1: Iya.
0: Ayeuna bade namu teu lawe ongkos abdi beli. Ya, si eta mah.
2: Ya digantikan cakanan dan pais belut.
0: Ke digentosan ku abdi.
1: Sia mah sok amis mimitina. Tah bawa tah.
0: Nuhun atuh kula ditamping lah. Jajak Allah wae nu sidang namahan urang euy. Dewek teh yang pes pajaplang. Mun permios eta kula.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Umat dina pujaan. Nuhun ieu sepuh abdi ieu duh 400 ditulungan kumaha atuh abdi nya? Ulang tarimana?
1: Geus. Baik we ka teu cing meunang gawe nya.
0: Sumuhun
1: cing lekat ibadah.
0: Sumuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teu acan kagungan garwa
1: geus mau
0: abdi gaduh tatangga geulis kene. Rana bersih teh waos ka teh hiji-hiji acan.
1: Usia we hakan kitu ieu.
0: Sumuhun.
2: Aiten segala ditatawarkeun.
1: Nah, tasieta saha teu teu

0: dekat catur lamit di jalanan. Ia Prabu Kubarja Sakti.
1: Ya ingin
0: kasumpingan patih nyata rayi nebari nyanak Dewi Subadra.
2: Aik
0: ya aik patih syukur banyak pembayangan bawa kan.

0: Sumatera, Sumatera. Selamat.
1: Dek di bawah sama. Nah, ya teh kaulah teh kurang ajar.
0: Malah lebat-lebat nyai.
1: Lobat.
0: Linggih nyai.
1: Di bawah ke mana ya kaulah?
2: Linggih ke lah nyai.
1: Aduh. Lobat teh astagingga. Mau ada ketempuhan buntut mau maneh cepot. Dek naon dibawakan di denawa.
2: Wah. Ya.
1: Hei, tersangka baka pangih jeng bukti na ini. Hei, pati.
0: Sebab kabihan berpaduka.
1: Diuk. Syukur, pati.
0: Ngarang.
1: Dibawa ke mana ya kaulah?
0: Bala antos, antos, antos.
1: Aduh.

0: Tuhan.
1: Tepayu semungguh diratu telayak kaya diraja tegininga di pamimpin kalakuan model kitu patut. Anjen tehiji raja para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok kudak kira dengen-dengen mika dedeh tapi kalakuan tebedati uah-uah.
0: Pulangkan kaulah kasalakina baripan kaulah teker nganu. Opat bulan lilana tongki kituan denawa. Pulangkan kaulah etate dosa anjen raja. Ayah kadua mere contoh kahamba rakyat sanagara.
1: Pulangkan kaula jeng tibatan kudu karanapan ku ajen sudi mati suka perlaya kaula leuwih kade pae ngabale bangke ngajam panabugang tibatan kudu karanapan ku diri ajen
0: geus boga salaki kaula teh geus boga salaki
2: tubah ya tuh da kitu paduka saya nama uikeun deui we kalayan urang menta dihampura urang jantan weh ya urang menta dihampura dek disiksik dia jadi cacat dua lah nyigas ya
0: coba wah karasa kusia kahayang yang cita sitai keluar tulakan di luar pantonan iya segerena ke tanah gawe weh kuai dek dipaksa aduh ampun teh gusti.
2: Ya atuh kumadinya we. Cilaka raja aya.
0: Tobat. Kurang ajar.
2: Iya.
3: Dek lompat-lompat ka mana? Dek ngebecir ge diberi.
2: Mun kabur nyai disusul.
1: Sagedena ge tanaga anjeun awewe. Muasara akang lalaki dek kumaha dina waktu ayeuna.
2: Hai mending sumerah
0: kurang ajar denawa
1: coba gerak ragap diri kaula-kaula dek nyekek maneh dina waktu ayeuna tibatan kudu karanapan ku anjeun
2: ya.
1: Soh, kira sahabat inung bapa anjen dek mana? Dek lompat-lompat ke mana?
3: Kalau resan ye patih dan nebihan di ye tempat.
0: Terencepan astra jingga dawala. Dawala ngajak ngobrol kanu ngajaga.
3: Atu ya astra jingga bongannya nak serati ye sang panita atu moblos ka ayana nak kaya tempat.
4: Assalamualaikum.
2: Wah ya nanyai.
0: Wah bisa.
4: Ya.
5: Kang.
4: Iya ya di dieu dunungan ceuk.
5: Ya benten
4: tak. Punjan.
2: Hei. Kurang ajar saha nu kumaha dia teh? Patih.
4: Jaj. Luk, alu si pantau aja. Dengar kan gak kumerang, gara. Tah, ya. Ayo, gak ada si aku blok, ini cek lari takwa.
0: Nah, ada si cepot.
4: Bunden.
2: Kurang ajar Sri Pordaran ku aing.
0: Sang nalendra.
2: Ya.
0: Nah, kalakuan teh kitu-kitu teuing tong boroka eta geuning. Karayat sorangan oge meni kitu.
4: Ya lumayan nyusuk-suk. Permen, permen. Kenapa tidak ada orang di sini? Roti, roti, roti. Bade ya kenteng urut.
0: Prabu Gumbarja Kusuma,
2: ya kaulah jai.
0: kaula teh lapar hoyong roti.
6: Hay kitu akang sadi sayogi tuangan sagala rupi parantos aya.
0: Hoyong roti eta anu dicarita ku dagang. Lapar kaula teh lapar. Ya teu naon kaula boga salaki ka anjeun tapi eta cenah kalabateula nu dagang karunya lapar.
6: Bagja nyai. Ya nu leres geulis.
0: Kaula bakas meras upama eta nu dagang cenah ka jero.
6: Ya. Hei, anu dagang?
0: Geus.
6: Dagang roti. Roti naon?
4: Roti bakar
6: bawa ka dieu. Da tulak lagi di luar, bukakeun. Ngeulih nyai.
4: Alah, alhamdulillah, woi pila itu ya.
7: Oh, pila.
4: Ini segalanya iya, mulai nama sebut bunga oknya. Ayo, bunga lo. Aduh, semah kapi hatur bulan.
6: Iya.
4: Aduh, punten nih, keganggu pangitan iya nya.
6: Eh,
0: laras icalan,
6: bener maneh jualan, eh. Roti.
4: Roti.
6: Roti naon?
4: Bakar.
6: Mana?
4: Kasep, kebakar tadi, ge. Mun bulan. Ayo sanes icalan-icalan teuing bulan abdi teh. Sanes jualan-jualan teuing abdi teh ieu bade nyangakeun serat.
6: Naon? Ti saha?
4: Ti panita ti sumur Halimun.
6: Surat naon?
4: Mangga we tingali bulan.
6: Barang ditinggali ieu di lebes surat anu ditawis ku guruna. Iya. Nawawuhan deui guru aing.
4: Mohon kitu kinten-kintenna kumaha?
6: Ya, teu naon. Urus nyepil aku maneh.
4: Iya.
6: Kitu bulat ya.
4: Nuhun atuh, beurat nyuhun beurat tanggung beurat tarima keunaanna abdi teh.
6: Pinus ti kersah yang tumampara.
4: Iye ge.
6: Astra jingga emut kana purwa daksina.
7: Purwa.
6: Purwa wiwitan.
7: Daksina
6: wekasan emut kana kasauran sang panita yen apesna iraja teh lamun diseuseup bujal.
7: Inggih.
6: Atuh lajeng astra jingga ngagabruk. Hingga ieu bujal Prabu Kuparjak Kusuma dikenyot hingga dwi kapuria pun celik ngemasing pati tumakaning perlayan.
4: Bade atuh.
0: Nah. Alhamdulillah.
8: Aduh, tobat teuing cepot mana? Dunungan maneh cepot.
0: Alah.
4: Aduh, teu ka dieu bulan abdi wungkul.
8: Tobat teuing maneh meureun dipitnahnya cepot.
4: Geus dipitnah deui abdi teh dipaehan. Dibunuh.
8: Aduh. Ya, teuing cepot bener.
4: Muhun. Juga bioge.
8: Teuing cepot.
4: Alah. Alhamdulillah, kulan.
8: Kelanan ieu teh kumaha make jeung paeh ku dikenyot?
4: Duka kumaha atuh, kulan? Ya, abdi mah tika pungkur geus sok nyat kenyot. Nu mawi buntu abdi nepi ka beak teh kitu teh kulan.
7: Ngenyot
4: teh. Eh, ampun. Kitu kulan. Tadi kenyot ku abdi mah taraya nu hayang balik deui. Kitu. Kararapok.
8: Tobat teuing hebat maneh cepot. Ieu teh raja gagah.
0: Raja gagah satu bandraguna.
4: Ah, jaya gagah bareng jeung abdi. Nya.
6: Kumaha?
4: Dieu sah. Deuleu ka dieu.
6: Gusti kunaon ieu teh?
4: Dikenyot teh apan ku aing. Alhamdulillah.
8: Dawalah.
4: Semaka pihatur dunungan pulan. Pun lanceuk dipitnah pulan. Uye si jurik dieu da lain ieu nya nu maling mah. Panji marajana. Dupi patihna.
8: Keur nyingka heula ka da si hati-hati.
4: Mangga tu geura mulih dina waktu saya mah.
8: Kelanan, kelanan sepot. Dan tidak mulang lagi bakal dipegat para petugas urang kapan tantara teloba di luar para tamtama.
4: Ulah, bebas teh abdi nya nak ngabantu serat. Di guru na ieu.
8: Geudeuh teuing hayu atuh urang ngular.
4: Ulah.
1: Ngan kaula teh dina waktu ayeuna asa ku teunteung teuing nu jadi salaki di arep-arep melaan teh tepi ka kitu eukeur maneh teh ka pitenah bari jeung maneh cina bejana di paehan.
4: Ah sawios da di mata dendam.
5: Ya ka kula.
4: Da tos cageur deui.
8: Uruskeun uruskeun nu kitu mah kudu di demo kudu digugat boga dunungan kitu mah sepot.
4: Ah ampun jeung. Moal meunang ai pangkat abdi mah. Itu mah adipati seur artos aya abdi di mana ah nya itu
8: ulah kitu temongkeun bener jeung adie di dieu ku maneh aya hak maneh cepot
4: ah moal sawios
8: atuh lamun ka kitu mah kaula moal bali
4: ulah kulan ah ngamulih kulan ah
8: heuh kaula bali. Tapi anterkeun ku maneh sarana teh maneh kudu mapek pakaian ieu raja. Wayahna ku maneh ieu wujudna pake. Da gembleng wujudna mah geuning teh kumaha.
4: Kumaha ai make wujud?
8: Keun bae da kaula ge bisa.
4: Tuh. Da rayi Gusti Batara Kresna atuh da elmu eta ge geus apaleun.
5: Wah, atuh. Gusti Subadra teh.
4: Peingan jeung. Kumaha ulah?
8: Pake ieu wujudna.
4: Carana?
8: Sok kaula dek ngadoa.
1: Tapi manehna kudu mepek bayu ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit. Keun ku kaula dek dijajab.
9: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
10: Kota Banjar.
5: Asor.
4: Kumaha ulah?
8: Pake ieu wujudna.
4: Carana?
8: Sok kaula dek ngadoa.
1: Tapi manehna kudu mepek bayu ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit. Keun ku kaula dek dijajabkeun.
4: Mepek bayu cenah. Ulah ngarenghap 5 menit mepek bayu teh. Hayu juga aing mepek bayu teh nying siring. Air muni jauhnya.
8: Tidak ganti. Sahur buru.
4: Ayeuna ulah.
8: Ayeuna.
4: Ulah ngarenghap ieu teh.
8: Ya.
5: Perakatkeun.
4: Tahan napas. Cing kuat. Keun ada urang mah bajuang.
5: Da mau apa ae. Perakatkeun.
4: Ade.
8: Cing kuat cepo.
5: Kuat semua murad ku. Bobo cing kuat. Kuat. Napa lagi baju cing kuat.
4: Engap meureunnya.
5: Kuat.
8: Karek samenit.
4: Karek samenit geus kitu.
8: Nah hari mana cepot?
4: Nah teteh engap. Nah sia. Wayahna pertahankeun.
5: Ngelir lengkorek.
4: Tati dinya tina engap pisan ini teteh.
8: Kalayan kodrat iradat anjeunna pitulung anjeunna. Asuh maneh cepot.
3: Watak wantos Dewi Subadra duduan oja samanea. Sampun tuntas dening didikan rohani lan jasmani. Rayi na Prabu Batara Kresna. Lajeng yasta jinga. Istuning gampang pisan wujudna nyaeta lebet kana ieu wujud raja anu parantos jadi bugar.
4: Doh, kamana?
8: geus asu. Duh. Kudang.
4: Iya.
8: Ya, duh. Alah, ieu teh.
4: Ya, dira.
8: Ieu teh aka?
4: Heuing.
8: Gusti tegening.
4: Uluh.
8: Maka pihajun belan nuhun lancek aing
5: ya atuh
8: ha
5: hei laksana aya jadi raja
4: teh lain dewe kiri
8: dari kieu dulu jadi jagung badak kieu jadi bareuran aing yeuh dola aing gining alhamdulillah
5: laksana jadi diopat
8: laksana ieu jadi bang barongan teh. Aduh, kumaha parantos kieu geulan? Wayahna anterkeun kaula ka itu carana kieu. Kaula dek ngaku salaki ka maneh. Tapi bebejacan kawin. Kaula teh hayang dikawin tapi hayang diserahkeun heula ku Arjuna kitu. Kaduana menta supe Sri Kandi. Kaula teh kitu hayang nyandung ka Sri Kandi bejakeun tak ku kaulang kedek dinyakeun. Ulang aku ngaran Astajingga, aku ngaran Raja Anu tadi. Sanggup?
4: Mangga, mangga.
8: Wayahna aku kaula pamajikan.
4: Ah, alim.
8: Nah, kanaha?
5: Bobodoan.
8: Da ieu mah bobodoan.
4: Kumaha alim? Hoyong nyaan. Ih, jero. Ya. Alah, punten bulan aku punten punten.
8: Kitu
4: saya itu bulan
8: yang nyata wayahna sora ulah kitu
4: mah gitu
8: kapan merendangan denge maneh tadi sora raja nate kumaha
4: oh atat kecit
8: bener
4: carana kumaha tuh
8: eta kokotor nuri dagang gerong sokal warga
4: ayo ina
8: bener.
4: Ya si Dora kan nungtut mah goblok. Bro we kana beungeut batur.
5: Ya si eta mah.
4: Hayu sugan teh si eta tampolong.
8: Hayu. Hayu kaluarkeun deui, dehemkeun.
5: Dehemkeun.
4: Pek pek siap pek. Sok ngomong atuh.
8: Sok ngomong.
5: Sok ngomong atuh.
8: Ngomong. Ngomong lain ungut-ungutan kos tunggu gitu.
5: Ngomong.
8: Ngomong ngomong biasa. Eh, duh. Kontong tarik deui atuh. Iya. Eh, kontong tarik deui. Atuh tong tarik
4: deui. Iya.
8: Syukur banyak umpayangan dawala.
4: Naon kelo?
8: Iya. Aing jadi raja wala.
4: Iya.
8: Kumaha atuh aya sarana? Wayahna dawala. Maneh balik ti heula. Maneh maaf ya pitenya hawai kena ye kejadian.
4: Oh saya kelai. Ayeuna.
8: Wala.
4: Naon?
8: Engke aing datang ka itu bisi gelut jeung Arjuna.
4: Aing kitu
8: bejakeun ka bapa sia ka bubuyut aing.
4: Eta bebasaan raja nepi ka kitu.
5: Nepi ka garihal kitu.
8: Doakeun kitu aing cing sakti. Jeung deui kumaha carana wala?
4: Naon?
8: Aing teu sanggup lamun gelut jeung Gatot Kaca.
4: Sieun meureun ku Gatot Kaca mah.
8: Cing tulungan.
4: Dieukeun nu kitu mah.
8: Naon?
4: Bade pokona mah lah di jalan ke di mana-mana ditu Gatot Kaca nyampeunkeun kuring dek mantuan.
8: Naon?
4: Pan kasieunna Gatot Kaca teh ku bangkong korodok. Keuna teh mah geude bangkong kuring nangana di jalan lah.
8: Ya syukur banyak pembayangan.
4: Kitu cukur yeuh ge.
8: Ini tak sudah wala.
4: Semua abdi pada tihla tu kai tu.
8: Oh masya Allah api-api nyaho kai.
4: Mua.
8: Api-api tu nyaho we.
4: Saya mengak Prabu Gelo.
8: Kalau ini siapa blok?
6: Naon? Kumaha aing teu boga duit?
4: Ah, siap.
6: Iya. Hai, unjuk semangat Gusti.
4: Ai kaula teh kudu kumaha nyebat?
6: Wayahna we atuh nyebut Nyai bojo Akang kitu.
4: Iya. Keun bae na bobodoan.
2: Apunten Raka Prabu.
6: Wayahna, wayahna eta patihna aku, ta eta nu maling teh anu mintah ka maneh.
2: Iya. Patih. Ulah kadir. Geuning. Waduh. Sembah kapihatur paduka.
6: Nuhun. Sembah pangabakti mana ditarima ku ceker aing.
2: Naon teh?
6: Kuleungeun kitu beuleum. Wah, kuleungeun aing kade jeung kenca.
2: Oh, jeung acapuru praja teh teu moe teh.
6: Syukur barja pati aing Robi Darwis.
2: Naon Robi Darwis?
6: Eh, siapa sih sia teh arah teh?
2: Coba itu kumaha teh?
6: Ya. Syukur bagja kumbayangan maneh geus bisa maling Dewi Subadra. Aing geus kauntun ti pungkat tambang beas laksana.

0: ngaran maneh teh saha?
1: Baulah kubar jadenta ae.
0: Kubar jadenta.
1: Aduh, paduka.
0: Naon?
1: Nanging ieu mamalana.
0: Mamalana naon?
1: Yakin urang bakal kapangi sapur-sapur jelema goreng lampa bakal kapangi akhirna. Kubar. Gusti.

0: σου πάντρα, δούμε άλλο, μυστική έχω αί.
1: Nah, raja aing jadi kieu teh.
0: Jadi awak dasar nu gelok.
1: Kitu tadi.
0: Maneh maling Subadra jadi secepot bener?
1: Timbalan iya.
0: Sakti mandrag bener. Syukur tingali lalangit oge geus marebeja.
1: Mana?
0: Penasti kersayang tumang para.
1: Iya, iya. Ia patih barang dangah kaluhur di pengohan di jejak inung suku.
0: Atuh, ia patih emas sempati tumang kaning telanya.
2: Walah, nanaunan Raka Prabu. Tega anjun, Raka Prabu modar bangsat.
0: Ya, selesai. Si raja mah kejebus selesai ya the end
1: ya
0: ai peratus ke masing pati tu makaning perlayan ya tuhayu urang ini mangga bisi kumaha bisi kaburitan mangga.

0: Gatot Kaca nyarengan Batara Kresna nepangan Arjuna.
1: Oh, iya.
0: Atau di perjalanan penak sereng Dawala. Yayi Panengah Raka Batara kalaresan mang.

0: ngaturkeun Rebunuhun Laksa katika bingahan neraka Batara kersa sumping dina waktos ayeuna haturan rawuh. Kaula nu
1: munya. Akang teh ngahaja
0: bade dongkap kana pangulem rayi nanging di perjalanan pendak sareng Gatot Kaca anu di Kokoloyonan.
1: Nyari kersakeun ku akang teh diungkulan kemangsang Kokoyaya Kusuma
0: biasa waras tembakan jati timbalan
1: nguningakeun kajadian anu kaalaman cenah Nyi Subadra teh diiwat ku Astra Jingga.
0: Iye oh leres pisan raka Batara si Astra Jingga nunghak campelak tak supados ditingali we dina gambar lupian nah ieu si Astra Jingga teh aya anu nitahna atawa atanapi kumaha.
1: Harita keneh ke ku akang ditinggal dina gambar lupian dina ogan songkala
0: leres
1: nanging anu ngiwatna teh sanes Astra Jingga ieu teh anu jiga Astra Jingga
0: doh iye
1: ai jiga mah lain jauh ka nya nu nya mah anu aslina mangga tingali dina gambar lupian ieu saha saha tingali anu ngiwat Subadra
0: doh
1: cobian
0: cobi
1: aduh
0: iye
1: Astra Jingga Gatot Kaca
2: saulah
1: ampura mangkase ampura
0: sawios agar
1: ampun raka Batara di mana dawala di ruang nasi cepot di leweng kulan ampun teh atuh kumaha dina waktu ayeuna eta anu malingna saha urang mana geuning hiji patihna kalayan raja na anu nitahna taeta.
2: Aduh raka Batara
1: yai itu geuning Subadra syukur bagi

0: cekal bangkong wayahna gila-gila ge ah datang kat kasat temongkeun
1: iya
0: iya sok saha jagona nya rupana ieu heh
2: Iya
0: sabenerna lain urusan aja tapi urusan pribadi kaula jeung Arjuna.
2: Iya geus jadi urusan Gatot Kaca di mana nu ngariweukeun nya Gatot Kaca bakal turun tangan. Iya.
0: Tega lara?
2: Tega.
0: Pati?
2: Tega.
0: Bener?
2: Iya.
0: Tenyo ieu naon?
2: Olah. Ih, tobat.
0: Jago sieun ku bangkong korodok. Iya. Urang aya.
2: Si Gatot Kaca teu ditajong teu dikumaha ujug-ujug mabur dikumaha.
0: Ya. Pokona aing boga kasaktian. Heh.
2: Coba-coba hayang nya urang pada kopigalan pati jeung kaula bener.
0: Iya. Hayang nya ho.
2: Allah ya
0: atejo sahat meureut melahan si Arjuna
2: aduh Raka Batara Batara Kresna lajeng nyanak Sakraudaksana
0: iya iya
2: Ia sang Nalendra Prabu Gubarjakusuma dipanah atuh ngunsul wujud Astrajingga.

0: saingan yang sianan kubang kongkorodok jurik.
1: Hai kapangi, aduh silakan.
0: Aduh astrajinga, bukti etan malingna dibawa. Syukur hampura sepot nuhun maneh masih kene hiru. Yap kadieu kumpul sepot.
2: Sagaropi kalepatannya.
3: Sumohon.
2: Boh ka kaum dangu, boh anu aya di gedung Lokantara. Kasadayana hapunten tina langkung sareng kirangna. Gogonyakan ulah jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara. Ti akang amisun maksana wangsul pinasana swastos tiasa patepang deui. Ieu lalampahan sepot jadi raja urang pungkas deui ka dieu kembang tinitik sibarang sari tutup lawang sibetaka.

sayur urap sayur lodeh ngajawab tapi teu kabeh. Haji Sulam tukang bubur yang jawab salam sing subur makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la makasuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musalla Nurul Ikhlas. Dari mulai ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, seksi acara sampai seksi konsumsi alias hakanun. Yang saya hormati insyaallah Allah muliakan amin. Ya Allah ya Rabbal. Para tokoh masyarakat, alimul ulama, para zuama, para kiai, para ajengan, guru-guru kita semua, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis taklim. Bil khusus juga Qori Syekh Rajib yang melanglang buana, Qori internasional. Ke Afghanistan, ke Pakistan, ke Iran, eta mah bu ceramahna eta na Qorina ka ditu ka dieu. Beda jeung kuring, kuring mah cikesal deui, cikesal deui. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua panjang umurnya, sehat badannya, barokah rezekina, manfaat ilmunya untuk kita semua, amin. Begitu kakantun aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, min alal wilayah ila adnal wilayah, min ibtidai RT ilal RW, bitajawuji muspika kecamatan, daulah pendidikan wa aparat keamanan, minal bawahan ilal atasan. Bil khusus Bapak Kepala Desa yang begitu sangat besar jasanya, Bapak RT, Bapak RW, nu cara pegawai tapi gajihna teu gede-gede. Aya kepala desana aya. Oh anyar pemilihan cenanya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah juga tak ketinggalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, sido ajing, sido ilamun keboga, para wantong ditikahkan kaki-aki anu seperti terjadi dina televisi melebahan tahun salapan hiji kisah nadatu marigi kang rebut kaboga Samsul Bahriyah di situ rumaya. Tapi yang lebih pasti tikahkan saja kepada para santri, terutama yang sedang tampil di muka. Karena untuk kakula ibu bapak, oh pantesan atu araloho ngaran kula Muhammad Zainal Muhtadin, di Bogor dipanggil jejen, panggilan sapopoe mah jejen bae. Di Jakarta biasa kula dipanggil Uje, Ustaz Jejen. Tasikmalaya jadi penyiar radio Rasumuda FM biasa dipanggil Anjasmara. Nari kadia jadi torolong anggil kumah urusana. Dumunten pinihin sepuh ing dalem menika kang sami-sami kula hormati, muga-muga dipaparingi rahmat lan kasalametan saking Allah Subhanahu wa taala. Ngertos apa boten? Wong Sunda ana, wong Jawa ana. Urang Sunda aya, urang Jawa aya. Ieu ngomong Sunda ngarti apa henteu? Cenah cek beja urang dieu mah Jawa sawareh jareh, Jawa sawareh. Padahal bedana Sunda jeung Jawa ngan saeutik. Lamun Sunda identik kana A, mun Jawa identik kana O. Betul. Mun di Sunda nana, di Jawa nono. Mun di Sunda jaka, di Jawa joko. Mun di Sunda tata, di Jawa toto. Mun di Sunda parna, di Jawa eta. Lamun di Sunda kotok, di Jawa nah jadi katak, katak mah bangku.

Kumurun. Hadirin rahimakumullah, lamun di Sunda mangga calik, mun di Jawa nah monggo colok. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan takdir tu bisa dipikir, kodar tu bisa disinglar, manusia tay tangan pangawasa wungkul Allah anu isesa. Junduk kana waktu nurahayu ninggang kana mangsa nulugina malati linggarnati campaka mangkakna dada dipapag sinar sang surya. Kalayan menitu paciwit-ciwit jamanu pantai antai poe nu patele-tele disusul ku mingguan nu patunggu-tunggu dipapag gubulan nu pinukupang harapan sumbing taun anu pauntun-untun anu tadirikat indit nu tihla cepat mangkat nu can datang masih suung nu hadir manu ayeuna. Alhamdulillah urang sadayana dina danget peting ayeuna bisa ngeleut-heleut ngabandaleut nyatang-nyatang nyatang pinang hempak marbayak sariung mungpulung bongkok ngaronyok dalam rangka memperingati dilahirkannya junjunan alam yang mulia jujuluk adil panglamer telenggahing inglang kencana nang kumaku tapi nu kasilip tina retes ing sosoca astakang gawiratan perba ingkang pinukun kanjeng susuhunan jati purba penata gama aulia katubi zaman khalifatur rasulullah. Yang mudah-mudahan wasilah peringatan maulid nabi ini, pengorbanan ibu bapa semuanya dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Sabab yakin ia acara perlu pengorbanan luar biasa, nyeun tenda nage ia tercukup tilu poe betul. Can ia tempat acara dipager besing ayan gelo asyuk merenan. Luar biasa ibu bapak sadayana, panggung begitu sangat megah sekali, ornamen-ornamennya sangat indah, kembang segala ayat teng kembang saha dibawaan ka dieu. Ieu luar biasa pengorbanan kerja para panitia penyelenggara, hidup panitia hidup. Sing dibalas ku Allah, pengorbanan ibu bapak semuana diganti ku Allah. Tukang pasir nyeun sumur make gatrik ngagalina nu hadir sing

0: cek saha, cek saha nunutan ibadah atuh ngeunah pisan nu molor ari kitu mah ibadah pisan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya teu nyangkolong teuing kana waktu ieu ngajina urang judulan Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musala Nurul Ikhlas Kampung Pasir Huni Lor RT 08 RW 03 Desa Harundang. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi akidah serta menjaga akidah serta uhuwah Islamnya. Meni eungap aing macana ieu. Luar biasa ieu meunang nyieun panitia. Ngahaja ku kula di judulan supaya kula sebagai mubalik lurus leres nerangkeuna, ibu bapa sebagai mustami puguh pageuh ngadengikeuna, sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung mustami dijamin langlang kelang balikna langlang linglung asup kana ulekan barhobeh usum bubar poho kabeh. Ari make judul masugan we meulit merilit kana peucit ngancik dina ti sanu bari nyubarambah dina bayah mantak kana kana manah ngalakatengan alamai ngeleket kana kelek nyocok kana jajan tung kapatik hasil kalabuah katarung pucuk eusi jeung beutik. Urang boga ilmu papagon amalkeunan beh cikruh jeung kareuheutna karasa di dunya malah mandar para jagat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi naon cenah judulna teh? Ai sugan mah rolohok ngadengekeun. Berarti ciri urang dieu teh loba teuing hulang-huleng. Nah dia jadi kana hutang. Tadi cek panitia ieu ngabuktikeun urang dieu cinta ka Kanjeng Nabi, betul. Ibu cinta ka Nabi cinta. Mana sok buktikeun cek panitia teh? Buktikeun cintana. Sebab cinta itu butuh bukti, teu cukup ku ieu ceuk. Cinta itu tidak cukup dengan kata-kata dan retorika. Betul. Nah ibu juga punya suami, eta salaki ngomong ka ibu cek salaki teh mama ada apa papa. Jujur mah dari lubuk hati papa yang paling dalam, bahwa cinta papa itu hanyalah untuk mama seorang. Tidak ada lagi yang lain di hati papa selain mama. I love you and you love I and you palap-palap. Aku cinta kamu dan kamu cinta aku, akhirnya aku dan kamu paku-aku. Pokona cinta papa mah tulus hanya untuk mama seorang. Cik ibu teh pak naon listrik 2 bulan can dibayar geus nganjuk bae beas beas kumah urang isukan barang hakan geus isukan mah puasa. Apakah cukup cinta dengan kata-kata bu? Cukup henta. Pak jenteing murudul kata cinta ari dirompok tuh gableg beas mah eta beteng urang bakal sebeuh ngahakan cinta. Hanta betul, butuh bukti. Maka ketika kita mengaku cinta kepada baginda Nabi harus ada bukti. Mana buktinya? Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka berarti ia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka nanti kelak akan bersamaku di surga. Na Allah harayang uyang ka surga hayang. Ibu pengen masuk surga, arayang teu maotna. Atuh rek ka surga kumaha ari teu paeh mah. Tapi kata Nabi ketika kita ingin bersamaku di surga, kudu cinta ka Kanjengna. Tapi mana buktina cinta ka Nabi? Ahya sunnati, hidupkanlah sunnahku, ikutilah akhlakku. Ketika kita mengaku cinta kepada baginda Nabi tapi tidak mengakui sunnah Nabi, tidak mau mengikuti akhlak Nabi, maka cintana sebatas cigombong. Nyaho cigombong teu? Cigombong cinta gombal bohong. Sebab cinta rupa-rupa. Aya ciawi cinta manusiawi, ada cipanas cinta paling ganas, Cianjur ada lagi ciranjang cinta jarang digoyang, di Bandung Cihamplas cinta hampir membuat perut mulas, Tangerang Cikupa cinta kurang pas, Bogor mah Cibinong cinta bibir monyong. Tamun budak ngora di dieu pamuda pamudi ngaranana eta mah Ciburayut cinta budak rayuannya maut. Mun ibu-ibuna dah dia kasalaki, ibu-ibu urang dieu mah ngaranana teh Cisalopa. Nyaho Cisalopa henteu? Cisalopa cinta dan sayang loba pamenta. Salaki datang bawa duit dipeluk dirangkul kagak barang bawa mah bimoli bibir monyong 5 cm.
1: Ibu bapak, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, ikuti akhlak Nabi, maka kita butuh peringatan maulid Nabi untuk mengingat-ingat akhlak baginda Nabi. Karena zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, tetapi akhlak dan moral manusia semakin bejat. Rasulullah telah mengisyaratkan 14 abad kebelakang dalam sebuah hadisnya. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sunana man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaka hajrat dabbilla salaktumu. Qulna al-yahudu wa nasara. Qalan Nabi paman. To fear from religious that is not for Allah the shock up and nicker city, but to fear from religious that is for human the shock up and nicker city. Because all took human all in the one all fears to Allah, not to aid the Allah nobliness, all took human all in the one all not consumed from Allah. I ngerti itu. Aku rai ngerti ngerti. Tapi ngomong naon mah teteh.
2: Ngancek Kanjeng Nabi la tatabiuna sunana man qablakum, engke dia bakal nuturkeun kalakuan-kalakuan, mengikuti akhlak-akhlak, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian. Sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law salaka hajrat tabi, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang bayawak sekalipun, la salaktumu, kalian akan mengikutinya. Qulna al yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah itu Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Qalan Nabi paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bukti sekarang banyak orang yang ngaku Islam, cinta Islam, tapi tidak bangga dengan identitas Islam. Ayo ibu bapak, akhlak ayeuna mungkin merosot bu, teknologi canggih, akhlak bejan. Baheula mah ibu bapak, kiai, ajengan, ustad, dina sakuna teh tasbih, di kantongnya tasbih, ayeuna mah HP. Betul. Beres salat capat cipi leungeun ka ditu ka dieu teh baheula mah neangan tasbih. Ayeuna mah lain milari tasbih, milari HP. Beres ngaji, kula baheula lamun ngaji ibu bapak, turun di panggung, pamuda-pamudi, ibu-ibu, bapak-bapak, nini-nini, aki-aki, ngudag-ngudag teh menta doa. Nah, kiai menta doana budak abdi keur masantren sing saleh menang ilmu manfaat. Kini nini datang kiai doakeun abdi teh geus randa itih. Geus lila pasti menjomlo, betah doakeun nya baheula mah kitu. Aya deui ibu-ibu ka kiai doakeun ieu beuteung abdi teh keureuneuh ieu teh sing buru-buru hamil, sing buru-buru kaluar, sing selamat. Minta doa ka kiai. Aya nama lain bu pak, beres ngaji. Abring-abringan pemuda, pamudi, muda-muda kiai, teh kiai aya naon hayang selfie. Hayang dipoto. Makana ibu bapak, kula mah paling hoream, paling males, paling embung dipoto jeung cewek, jeung bikang, jeung awewe nu goreng.
1: Nya ari nu geulis mah mikir dua kali.
2: Ibu-ibu sekalian, bapak-bapakku sekalian, ayeuna loba jalma ngaku cinta ka Nabi,
1: tapi pada kenyataanna kadang urang tidak paham, lupa siapa itu Nabi.
0: Bu, ibu, kula rek nanya, ari pamajikan Nabi aya sabaraha? Pamajikan Nabi saha bae? Anakna aya sabaraha? Tuh ngahuleng ditanya teh. Aya 10 cenah aya 5. Irupa-rupa nu ngajawab teh siga balon warna-warni atuh. Aya sabaraha? Tuh rupa-rupa, geus lah, teu teh nyaho mah tong dijawab lah.
1: Ye, bu, kula rek nanya, ari pamajikan si Aldebaran saha?
0: Oh si Andin, lamun si Nino boga pamajikan ngaranna saha? Si Elsa nyaho nu kitu mah si Adit tanyakeun ge.
2: Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka inilah yang pertama Rasulullah diutus ke alam dunia ini adalah untuk membangun akhlak, menyempurnakan akhlak.
1: Geuning dina laguna, bangunlah jiwanya, bangunlah.
0: Miluan atuh tong ngadeuleukeun doang ari ngomong henteu da kula ge era dideuleukeun doang mah.
1: Sok bantuan-bantuan sing kompak.

0: raya. Jiwa dulu baru badan, akhlak kelak baru awak, SDM dulu baru SDA, sumber daya manusia dulu baru sumber daya alam. Harus seimbang SDM dengan SDA. Jangan tidak seimbang sumber daya alam, jalan, bangunan, fasilitas di hadean, tapi jelemana tuh dibangun, bahaya bu. Akhirnya pak bisa kelaparan, urang di negara segala ayat. Contohnya mana? Indonesia. Indonesia negara kaya, betul. Negara beunghar Indonesia, naon eueuh di urang. Timimi titik-tik bengekolan, tagak orang-orang gumaliap, cika-cika gumalicok, nentemrap di alam langit jeung bumi. Ayah di negara urang bu pak. Sampai orang Arab muji ke Indonesia. Apa kata orang Arab? Masya Allah, ana takjub. Al-Indonesia kitatun minal jannah. Indonesia itu diumpamakan seperti sepotong surga. Kenapa? Dibandingkan dengan negara mereka, bu, tandus, padang pasir, bebatuan, panas. Diri itu mah. Lamun geus panas 40 derajat Celcius ka luhur. Hujan setahun dua kali teh geus untung. Di urang mah hujan kadang unggal poe, betul. Indonesia mah iklimna tropis, di bawah garis khatulistiwa, tatanggalan segala jararadi eceu. Bahkan cekus-kus orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkatna ditancapkan di urang jadi dangder, bener. Tancapkan di Arab jadi moal. Moal bu pak, negara kita kaya. Tapi aneh, negara kita kaya raya, sumber daya alamnya melimpah. Nah masih keneh loba jalma anu darder parasea perebut raskin. Loba jalma anu darder parasea perebut bansos. Jalan gede di hadean, jalan letik di gedean. Nu gede menang bantuan, nu letik teka bagean. Tah eta nu keprok nu teka bagian tah eta. Ibu bapak, kenapa SDM sumber daya manusia akhlaknya pak? Ketika SDA fasilitas dibaguskan, tetapi SDM sumber daya manusia akhlaknya teu dibangun, maka berantakan. Contoh kecil, jalan leutik dilebarin, marga jalan digarisan, rambuna ditambahan, tapi kecelakaan cerita harian. Kenapa? Sebab yang dibangun baru jalan, bukan orang yang menggunakan jalan. Polisi pabalatak, pengacara loba, hakim di ditu di dia, jaksa ngalayak, KPK di dieun, hukum cenah tegak, tapi bangsat maling mungkin loba unggal poe. Bahkan jadi bangsat nage jaksa hakimna sorangan. Lain bener salah eta teh. Laku patut kitu dibener-bener urang dia maing mah. Kenapa? Sebab yang dibangun baru instansi dan institusi, bukan orangnya yang dibangun. Bahkan bupak saya tinggal di daerah Danau Lido Cigombong Bogor. Kajen teu nanyakeun ge. Tah eta panitia kungsi karompok kula ka ditu. Daerah Kang Ocok apa sah mata jeung rengrengan ka ditu eta bupak. Daerah kula, lamun ibu bapak tadi berangkat ka ditu ya perjalanan 200 kiloan lah. Itu ada Cigombong, kemudian pas jembatan ada danau. 20 meter dari jalan raya ada rumah 3 lantai. Imahna 3 lantai, mobilna 5, Land Cruiser B453SI, Volvo, BMW, mobil bak Innova. Ada kolam renangan, aya lapangan badmintonan. Tah eta teh imahna camat eta teh. Imah camat eta mah. Imah kula mah jijireun danau pisan. Sisi situ. Eta di kula bapak ngaranana ge di danau, di situ banyak yang miara ikan. Loba nu miara ikan di kolam teh, nila, mujair, segala macam ada bapak. Eta di kula pos ronda digedehan. Nu ronda unggal poe ditambahan. Jadwal ronda ditempelkeun tiap jam 1 malam, jam 2 malam kentongan dipukul. Tapi mujair di kolam di jaring beak ku ronda. Habis ku ronda. Kenapa? Sebab yang dibangun baru tata tertib dan undang-undang, bukan orangnya yang dibangun. Maka Rasulullah diutus ke alam dunia ini adalah untuk membangun jiwa manusia, untuk membangun akhlak manusia. Maka memperingati Maulid Nabi, kita tauladani akhlak Rasulullah. Tapi mana akhlak Kanjeng Nabi yang harus kita tauladani? Banyak. Ngan lamun di globalkeun kukul aya 5 hiji aya akhlak diri pribadi Kanjeng Nabi, 2 aya akhlak dina agama, 3 aya akhlak dalam keluarga, 4 ada akhlak dengan sesama umat manusia, 5 akhlak dengan Allah Sang Maha Pencipta. Jadi ada 5 ieu. Ngajina urang bagi kana 5 babak lamun ayeuna cukup waktuna. Marilah kita beranjak ke babak yang pertama, tapi sebelumnya pemirsa jangan dulu beranjak kemana-mana. Saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tenggorokan kering, badan lemah, letih, letru, itu tandanya Anda kurang cairan. Silahkan minum susu terlebih dahulu. Nah, aing mah. Tuh rasaan cai tekangnya. Ieu cai satilu-tilu ibu bapak. Padahal kulama ngaji tara diukur ku jambu, Pak. Diukurna ku cai, beak cai eureun ngaji. Aing geura eureunna ngaji tilu botol kieu. Nyiksa atuh panitia teh. Yang pertama akhlak Rasulullah, akhlak secara pribadi. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa hidupnya diaplikasikan, diorientasikan untuk Allah. Harta, pangkat, jabatan gunakan untuk selalu mengingat Allah. Harta, pangkat, jabatan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga dibawakan ke akhirat. Maka Kanjeng Nabi mengajarkan, i'mal lidunyaka. Beramalah engkau untuk urusan duniamu. Silakan ibu bapak ke kebon, ke sawah, ke pasar, ke pabrik, dagang, usaha. Silakan, karena kau hidup di alam dunia. Tantong kajongjonan teuing ceuk Kanjeng Nabi. Wa amali akhiratika, engkau pun harus beramal untuk urusan akhiratmu. Kaanna katamu tugodan seolah-olah engkau akan mati esok hari. Sing inget urang teh bakal maot. Makana naon nu aya jadikeun bawaeun jang ka akhirat, da ari tinggalkeuneun mah urang teh geus loba dirompok teh betul. Betul, Bu. Kula lamun balik ngaji di mana-mana sok ngahuleng, Bu. Suka ngelamun. Balik ka rompok ngararasakeun cutari cangkel tuur tak-tak nyeri. Diuk na korsi, luak lieuk aing teh neangan kopi eueuh. Aya ge ieu geus eh nu aya diinum deui. Eta bu kula masuk ke dalam kamar ngahuleng kula di kamar teh ngahuleng ngadeuleuh lomari. Ya Allah ya Rabbana. Ya lomari ku kula dibeli samahal-mahal padahal mah tinggalkeuneun ieu teh ya Allah. Dibuka lomari bupa baju pada mahal. Ya Allah ya Rabbana. Ieu baju pada mahal dibeli ku kula ke mall ke Victoria Maria besana sampai ke Ramayana pada amat tinggalkeuneun ini teh ya Allah. Nempo ranjang tempat tidur. Ya Allah ieu ranjang tempat tidur tina furniture dibeli ku kula samahal-mahal pada amat tinggalkeuneun ya Allah. Ngadeuleu kasur empuk tina spring bed. Ya Allah, ieu kasur empuk tina spring bed, tina pipik olimpik yang membuat tidur Anda nyaman dan nyenyak karena pipik olimpik mengandung daya pegas yang sempurna. Dibeli ku kula samahal-mahal padahal mah tinggalkeuneun ya Allah. Ngadeuleuh nukur ngarengkolna luhur kasur. Ya Allah, ya Rabbana. Ieu si pelem tinggalkeuneun ya Allah. Giridik ibu bapak kana kursi aya pokari suwe majarkeun aing gering meureun kurang cairan dibere nu kieu gusti nasib. Eta pas ngadeuleuh kursi gusti yeuh kursi dibeuli ku kula samahal-mahal padahal mah tinggalkeuneun ya Allah. Giridik ka dapur ngadeuleuh dispenser rice cooker kompor gas mesin cuci ya Allah ieu kabeh dibeuli ku kula samahal-mahal padahal mah tinggalkeuneun. Kula teh ka garasi ngadeuleuh mobil motor ya Allah ieu mobil motor di garasi dibeuli ku kula samahal-mahal padahal mah tinggalkeuneun ya Allah. Eta kula teh bu kaluar imah kaluar rompok. Kula teh nongkrong di hareupeun rompok. Da kabeneran rompok kula mah aya terasan. Diuk kula teh dina teras. Nanya ieu si Jejen teh nanya. Jejen we panggilanna. Tarolong mah beusing teu ngeunaheun ka mana tong teu ngeunaheun tuh. Geus we Jejen. Eta kula teh bupati uk dihareupeun imahna teras. Nanya ieu si jejen teh nanya, tasaha nanyana nya ka si jejen we da eueuh deui tanyaheun geus peuting. Cekula teh jejen,
1: oh aya naon?
0: Sok pikir ku dia.
1: Naon?
0: Naon nu aya di imah dia ti mimiti lomari baju dispenser rice cooker kompor gas mesin cuci kulkas mobil motor jeung sajabana eta kabeh tinggalkeun. Lamun isukan dia dititah pindah ku Allah ka ditu ka alam kubur. Geus boga baweuhan naon dia jang ka ditu. Ngadegdeg pumak geter eta hate kula. Sok lamun ieu urang pasir huni ku Allah isukan dititah pindah ka alam kubur urang geus boga baweuhan naon jang ka ditu. Hayo sedengkeun jalma neangan tinggalkeun henteu nepi ka poporosok nepi ka ambisius nepi ka darder nepi ka parasea bu tetangga jeung tetangga bermusuhan gara-gara salah matok batas. Ketika ingin kaya nepi ka beudan mitoha ngamusuhan mertua ngamusuhan tetangga. Ketika ingin mendapatkan jabatan sampai sikut kiri sikut kanan injak bawah rangkul atas sementara. Ketika jabatan geus kumpul harta geus benang titel geus diraih ditepi kana pati ninggang kana mangsa salujung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipungut gugus timbulang kerobol ijat di maot ngaranna ari maot ngadodoho borosok di poho poho bantuan atuh bantuan sok calangap aja calangap didoakeun nu miluan sing panjang umur amin nu teu miluan sing jadi huntus ya sok bantuan atuh.

Teteh pan bahasa kira tak dikira-kira, tapi nyata cing angguran manaru marusa cara licing. Cing cicing cang cang cangkel cakal inggewe eling ka Gusti Allah sabab tu manuk cingkleng cindeteng malaikat Izrail teh.

0: Cirebon.
1: Ibu bapak, kita mah sendiri sorangan di jero kubur. Anak incu orang, anak turunan kita para sea darder berantem gara-gara perebut warisan. Imah lega menang nyun mang tahun-tahun. Ninggang beres paeh dibawa apan terompokna. Mobil mewah menang ngiridit leuwih ti 3 taun ninggang lunas teh paeh eta mobilna dibawa apan teu. Duit loba di karungan menang ladang usaha ninggang paehna dibawa apan teu. Eueuh deui nalika urang paeh asup ka jero kubur mah nu dibawa lain imah lega duit loba mobil mewah tapi nu dibawa mah eueuh deui iwal ti amal sok. Amal sok sorangan. Amal sorangan pan urang sorangan nu paeh nage lain soleh. Mun urang sorangan nu paeh nyamawa amal urang sorangan we lamun soleh nu paeh kakarak mawa amal soleh. Hehe ibu bapak, lamun urang sorangan paeh mawa amal soleh, kira-kira lamun engke soleh paeh mawa naon? Atu karunya soleh ge hayangan babawaan, betul. Eta soleh ngelamun di dalam kubur sambil gigit jari gusti aik mapaeh gitu mawa naon? Boga amal seueut dige dibawa taku kiai cenah. Atu karunya soleh ge hayangan babawaan. Ibu, sehari dua hari pak, tubuh kita bakalan bengkak di dalam kubur, satu minggu bakalan pecah, bakalan bucat. Ketika sudah pecah bucat, kira-kira siapa yang pesta di dalam kubur? Saha? Saha? Cat. Jadi itu hakanin cacing doang itu ya. Komo tuh numara rontok garanan dut mah. Iya. Lalu kenapa ibu bapak ari makanan cacing, makanan belatung sampai dienah-enah, dialus-alus, belaan tengah hajat tapi kang maawewe tah. Rambut nana pikat dihideung belas ombakun baju lirma yang norek ligar tarang na jaman terengankan kawas bentang halis na dijeler pehken diri barat katum biri belaan make sifat-sifat make patlot-patlot bujur katel jari. Irungna di manjong kubung-kubungankan bibirna di nyepas sirka berem-beremankan gadona di gemel endok sapotongkan sabab sapotong dari kucing. Tatakna di tarajak masken cangkengna di libarat papantingkan biritna di dempok belakan bitisna di jaktisa jantungkan lamun pek titilik di gigil lengik di sawang di tukang langjang di tetep di harup siup. Jalan nabu lempangna geboy kiri geboy kanan geboy kiri geboy kanan keplok cenope pokok nama lempangna teh. Mun kata anak muda sekarang mah cewek model begitu namanya cewek SPBU. Tahu SPBU? Sintal, padat, bahenol. ketika paeh jadi param cacing makanan cacing. Lalu kenapa rohani yang akan berjibaku mempertanggungjawabkan amal kita di dunia dibiarkan begitu saja? Hei, rohani ge paraban, Pak. Jasmani paraban, rohani ge kudu diparaban. Kudu seimbang jasmani rohani. Jasmani mah parabna kunaon ku ngejo. Lamun rohani kunaon ku nga. Kudu saimbang ngaji jeung ngejo. Ulah terus-terusan ngaji tapi teu ngejo ngejo. Hayoh bae ngaji tapi teu nginum-nginum. Atuh kudu nginum heula ngaji oge. Ngerah tereh beak icai. Ieu kah mejana luar biasa, Pak. Tina kaca awet ieu, lebar mejana gede taplak hade. Ya Allah ya Rabbana ieu. Tisu aya itu ari hakaneun eueuh ieu teh. Dibungkus beureut engke aing mah. Ibu bapak harus seimbang ngaji teu ngejo-ngejo. Lapar betul. Ngejo terus teu ngaji-ngaji sasar betul. Teu ngaji teu ngejo modar sia. Makana kudu seimbang antara lahiriah jeung jasmaniah. Eusian, ieu akhlak Kanjeng Nabi yang pertama adalah selalu mengisi lahiriah dan batiniah. Ngaji na tong loba alasan, Pak. Ari dibawa ngaji makan kadang loba alasan, parab hate teh tang ngaji. Boro-boro anu gering masa terang ngajinya. Nu cager ge ngadadak gering dibawa ngaji mah betul. Nu ampuh ge ngadadak lumpuh betul.

romo ta ibu-ibu mah loba alasan di bawah ngaji teh budak jadi alasan. Kunaon eceu tara hadir ngaji pan bau tada eceu mah boga anak, anak eceu mah leutik keneh hatang ibu mah leutik keneh. Emangna kunaon di bawah ngaji teh sieun ngaganggu. Ari geus iraha tur rek ngaji nangkewe Pak Ustad, lamun budak eceu nu yeung geus gede eceu rek hadir ngaji, budak nanu eta gede adian deui. Iraha rek hadir ngaji na tu dia. Ya Allah, ta eta ibu-ibu sarua jeung bapak-bapak. Sabab ieu pamawana tah. Eh bapak-bapak mah loba alesan, bener Bu. Ya Allah, ya Robana di kula pangajian malam Kamis, Pak, rutinan. Salembur kula bapak-bapakna ku teu kurang teu leuwih 350 urang. Tapi giliran pangajian malam Kamis paling nu hadir ngan 15 urang. Eta ge metik doang nu tanpa gigi. Aki-aki. Ya Allah 15 urang nu limaan bulak balik bae ka cai. Nu tiluan sarare es bae. Nu tiluan ngobrol deui tungtungna aing mah matahan karpet. Eta nasib ngaji bapak-bapak ya Allah. Mudah-mudahan beres muludan mah eusian batina pangajianna sing leuwih kompak amin. Dua, aya akhlak baginda Rasulullah dalam agama. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam agama, Bu Pak? Rasulullah akhlak dalam agama begitu sangat memikirkan urusan agama di atas kepentingan pribadi. Sehingga ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat Ansor, Bu, berbondong-bondong Pak nawarkan jasa kepada baginda Nabi. Cek sahabat Ansor, ya Rasulullah silahkan singgah di rumahku ya Rasulullah. Apa dia berasul, hei sahabat, dia tong mikirkan imah, pikirkan mamas. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku punya rumah tiga, akan aku hadiahkan satu untukmu ya Rasulullah. Apa jam Rasul, hei sahabat, dia tong mikirkan imah, pikirkan mamas. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku punya tanah luas, akan aku bangunkan satu istana untukmu ya Rasulullah. Apa jam Rasul, hei dia tong mikirkan imah, pikirkan mamas. Jadilah Masjid Quba di Madinah, Pak. Ya Allah, lamun akhlak Kanjeng Nabi dina agama diturutan, kurang pasir huni rarasaan urang ye, rek ngayakeun syiar Islam naon bae, rek muludan, rek rajaban, moal hese neangan dana panitia teh, moal hese neangan biaya, betul. Imah panitia meningkat ka riweuh neangan dana. Pat kaaprak-aprakan ka sawah, nanu boga imahna di sawah bae. Kat kalieur eta panitia moang ke malamun akhlak dina agamana terbangun bupa moal kaelekeun ku kafir. Eh kafir mah ngabangun tempat ibadah 60 x 50 meter beres 5 bulan ku sorangan. Tapi kadang umat Islam ngabangun musola 3 x 4 meter 2 tahun pondasi tangis-angis. Allahu Akbar, lihat baginda Nabi pun akhlak dalam agama terbangun sampai jadi Masjid Quba di Madinah. Selesai Masjid Quba di Madinah dibangun, eta sahabat Ansor yang gembira bahagia. Cek sahabat Ansor, alhamdulillah masjid geus beres dibangun. Pasti Rasulullah mikiran rompok. Datang deui sahabat Ansor, ya Rasulullah masjid selesai dibangun ya Rasulullah, silahkan sekarang kau tinggal bangun rumah ya Rasulullah. Kami nurek mang bangun kena ya Rasulullah. Apa jawab Rasul, hedeng ngeken ku dia sahabat, kami rek ngebangun imah ukuran 3x4 meter di pojok masjid. Tidak ada yang namanya laser dispensi di kipas angin kulkas, tidak ada bupa. Kadang sarena ge lain dina spring bed ka surumpuk busa siga urang lain. Sarena ge Kanjeng Nabi Madinah luhur palapah korma, lamun hudang sare ka deuleu urut palapah korma nempel dina pipina. Bahkan kadang tilu poe tilu peuting teu dahar-dahar kuat ka diganjel ku batu. Sampai ada sahabat yang merekam kehidupan Rasulullah sampai nangis, hati sahabat nangis ketika melihat Rasulullah perutnya diganjal dengan 7 batu karena saking lapar. Nah ya Allah, cing kira-kira ieu urang pasir huni aya teu nu saking bualangsak, saking lapar beuteungna nepi ka diganjel pake batu, aya eueuh? Aya eueuh? Eueuh. Urang mah isuk-isuk diganjel ku bubur ayam samangkok, betul. Jam 8 pisang goreng 3, lohor dahar beak 2 piring, asar tukang baso ngalewat hantem deui samangkok.
Bahkan urang pasir huni mah najan geus ngahuapkeun leupeut lontong buras segede bantal ari can ngahuapkeun sangu mah anger bae cenah can nyatu. Betul. Lihat Bupa Kanjeng Nabi sampai jadi Masjid Quba di Madinah. Karena baginda Rasulullah begitu membangun akhlak dalam agama, dijamin ku Allah, Pak. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwali

pun. Ah, rek Allah, Allah atuh kabehan ceuk teh. Aing meni saware, saware Allah teh. Ulah dituduh hang nini-nini mah kalakah kieu aing mah. Jawab euceu sing kompak atuh pan eta teh meureun kalamullah. Hebat tadi siga Syekh Rajib, Bu. Luar biasa ngaji Qur'anna. Bahkan ibu kamari sim kuring ngaji kuring jeung Syekh Salman, jeung Syekh Fikri eta ditinggalikeun jeung Syekh eta tah. Tadi teh saha? Tak dulu kiai cina iya cuk iya ker ngaji kamari kula di Iran di Afghanistan eta aya keluar biasa ngaji di batur mah Bu hidmat khusyuk di batur mah ngadengekeun ngaji teh khusyuk hidmat luar biasa khair Allahu Akbar takbir Allah bari khusyuk ari di urang mah 5 juta eta kumaha eta heuy ruhai ruhai ruhai. Ya Allah, ya Robana, atuh urang mah teu bisa siga di ditu, atuh Allah, Allah make hate. Ya Allah, ya Robana, sok balikan deui ah. Ngarah urang babarengan jeung Kanjeng Nabi di surga na Allah, hayang-hayang. Sok balikan deui ieu, tes. Ayeuna mah 1, 2, 3. Encan ge mulai geus Allah aing mah. Balikan deui.

0: pun. Jalma-jalma anu iman hijrah jihad di jalan Allah ku jiwa raga ku hartana jang negakeun siar agama Allah maka bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah jeung bakal dipaparinan kaluasan kalegaan hate. Teu kudu di Allahan eta mah ijem da bahasa Sunda sete eta mah. Ai tadi dititah ngejedog wae ayeuna teu dititah ngejarawab. Geus ku aing moal dilagukeun mesing di Allahan. balik deui. Bukana Kanjeng Nabi ngabangun siar agama Allah diangkat derajatna ku Allah, maka hey dengekeun ya urang pasir huni anu korban jiwa, raga, harta, tanaga, kesana, kuahna, kuehna jang nyukseskeun ieu peringatan Maulid Nabi. Tong leutik hate, jangan berkecil hati, diangkat derajat urang dia ku Allah. Allah mudarajatan indallah. Mual balangsak dia berkorban jiwa raga jang muludan. Mual eueuh kacaritakeun jalma bebeakan muludan sangsara moal. Betul. Allah mudarajatan indallah diangkat derajatna ku Allah. Wa ulaika humul faizun, diberikan keluasan hati, lega hati siga Kanjeng Nabi, Pak. Walaupun rumahnya 3x4 meter, tapi Rasulullah bersabda, baiti jannati, imahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Imah na leutik tapi jadi surga daripada imah gede tapi jadi neraka. Sok ulah rek nanya, mending mana ieu? Mending imah lega hate sempit atawa imah sempit hate lega? Hah, teu ditanya ijem eta mah. Lamun dina pilkades mah golput nu kitu ngaranna. Pertanyaanna dua, nyoblos nomor tilu maneh mah. Golput eta ngaranna, pilihanna ge. imah lega hate sempit atawa imah sempit hate lega? Mana? Hayang mah imah lega hate le. Ngan lamun teu kitu nu penting hate urang lega. Nikmat, Pak, Bu, nikmat, Bu, nu hate lega mah nikmat. Sok sare deket kompor tibra bae guhar karek. Hees dina luhureun karpet tiker biasa kerek bae pules. Tah lega hatena. Dibawa ka pangajian molor wae. Lega hatena. Mun bapa-bapa mah dibawa Jumatan inget-inget komat. Luas hatena. Tah ibu bapa mudah-mudahan urang sing dilegakeun hatena ku Allah, amin. Bangun agama karena kunci kemuliaan manusia terletak dari agama, Bu. Lain tina harta. Harta belum tentu mulia, harta belum tentu membawa senang, betul. Sok jang naon loba duit nepi ka harta, Bro, di juru bro di pantong alayah di tengah imah loba klibuk teka lebuk pamajikan dinok tur montok loba beas awak waras tambah eusi kolor heuras eusi sarung hurung eusi sijang hudang. Rumah bertingkat, duit berlipat-lipat, empang paranjang sim jerpat di pinuhan kolok sepat mobil herang mengkilat uang tiap bang sawah tiap wilayah tanah tiap daerah duit jadi karungan bakat kulobangan suku setruk teu bisa lempang. Bisa datang ka dieu mah. Bisa hadir ka dieu mah. Tapi walaupun hidup miskin kokoro nyosok malarat rosak likuh ragap taya iluk-iluk kalitur herang-herang kali bincurang kesang lemes kesang badak kesang kakolor-kolor na imah bili katepu di handap talapu ombak-ombak kanda hari isung te sore miskin sengsara tapi sehat bisa hadir ka dia bisa datang ka dia eda kadele banget nama tebergon duit ite ai sehat mah bisa ka dia betul. Belum tentu Bu yang punya harta banyak mulia dan bahagia. Nu mulia mah yang punya jabatan tinggi dengekeun kurang pasir huni. Ya belum tentu yang punya jabatan tinggi senang dan bahagia, betul. Belum tentu jadi presiden senang, belum tentu jadi menteri bupati hidupnya mulia dan bahagia, belum tentu nu jadi gubernur hidupnya senang. Komo deui nu jadi RT. Aya RT na aya. RT teh singkatan eta teh RT riweuh teu puguh. Eta RT datang BLT RT sok rese datang raskin RT pusing, betul. Aya tatangga kemalingan kecolongan rame satu kampung pandaratang menta diuruskeun panghelana teh lain ka bupati walikota tapi ka saha ka RT padahal RT teu milu nyolong. RT mah teu milu tah kitu bantuan. Aya deui parabola parawan bobol ti heula nepi ka wirang satu kampung panmenta diuruskeun panghelana teh ka saha padahal RT teu milu nyoblos. RT mah temilu. Eta RT. Baru jadi RT saja bu repot, apalagi jadi RW, jadi lurah, kepala desa, bupati, camat, presiden. Jokowi teh keur lieureun ayeuna teh. Lieureun bu. Capek Jokowi teh. Kula apa Jokowi capek? Apa nyaho sabab masih keluarga. Nah, kalakah nyengir aing mah. Atuh eta Jokowi keur ka Istana Bogor, kula mah asup ka ruangan Jokowi. Buarang asup eta Jokowi langsung nangtung cek Jokowi keluarga keluarga aing di aku keluarga cik teh ngusir ta mah aing sugan di aku keluarga padahal mah ngusir dengekeun ceuk ba Jokowi tilieureun ayeuna gara-gara corona coba ayeuna ekonomi hampir amblas Indonesia pak nepi ka nu usaha loba nu gulung tikar betul. Nu tani nepi ka hese ngajual hasil tanina gara-gara corona betul. Tukang dagang hese ngajual hasil daganganna gara-gara corona betul. Nepi ka di kula mah bupa tukang ojek hese neangan penumpang gara-gara corona betul. Jangankan tukang ojek, petani, pedagang, bupa, kiai we kiai ajengan loba nu bangkrut. Gara-gara corona haram jadah eta corona ta. Atuh kula ta bulan Rajab taun kamari eta mulud 100 panggung buatal total. Pamajikan kula nepi ka begang aja. Atuh kula teh ka mana-mana menjedog di imah. Corona negatif pamajikan positif. Alhamdulillah boga budak aja hasil corona. Dengekeun ieu. Punya jabatan tinggi belum tentu mulia tanpa agama. Harta loba belum tentu mulia tanpa agama. Bahkan jenting kiai ajengan ari agamana teu bener, ngajalankeun agamana teu bener, akhlakna teu bener, belum tentu mulia dan bahagia. Bahkan belum tentu bahagia ku, Pak. Dengekeun cantang tuh jadi kiai ge senang, bahagia belum tentu, Pak. Kula ieu ibu bapa mah ieu unggal peuting sare jeung keluarga jeung pamajikan jeung salaki di imah jeung anak balak kecerakan nonton Ikatan Cinta di imah teh aja. Kula mah boro-boro timimiti mulut nepi ka ieu ngacaprak unggal peuting di lembur batur. Ka dieu ngaji alhamdulillah ieu mustamina loba disambut ku para guru-guru dijemput ku para pamuda di ditu alhamdulillah mobil ge langsung turun di dieu kula ngaji ka daerah Jatiluhur Purwakarta tepi kana tungtung mobil sugan teh nepi kalau kasih acara kudu naik parahu nyebrang waduk waduk teh di seberangan di ditu mah waduk Jatiluhur Cirata tepi kana tungtung waduk sugan teh kula nepi ka lokasi acara kudu naik deui ojek eta 20 kilo naik ojek na oge jaba jalan leutik batu terjal buara radang pinuh ku lumpur doang urut hujan eta sapatu hideung menang nyembir kinclong jadi coklat pak sajam satengah perjalanan eta handap jurang luhur gunung eta kula penting-penting aprak-aprakan di leuweung coba eta bu kula naik ojek leungeun kula nyekel lain kana cangkeng tukang ojek ieu kana beuheung tukang ojek siang ngebut cekek waing hitung-hitung rem tangan beres acara bu beres datang teh ka acara alhamdulillah semangat eta kula ngaji di acara nepi ka 2 jam leuwih eta ngaji sabab dihareupna teh parawan doang. Didi mah moal lila ngaji ni dihareupna oge aja. Eta beres ngaji pak jam 12 ngaran lagi ngaji di kampung di lembur sagala dibahankeun bu dina ojek teh nalahunan kuat kamu cungul kardus teh keluhur bu sagala aya ranginang papais wajit dodol bolu aya belah dieu caos saturuy belah dieu kotok hirup na jero kardus ditololkeun eta aing na ojek kuat ka kieu heserek ngap-ngapan acan Gusti aing resiko jadi mubalik jadi kiai kasiksa ku berkat aek dipiceun nya ieu teh meunang mere panitia kot ka kapencet eta beuteung eta bener barang motor nanjak bu beurateun meureunan eta motor pas turun remna blong motor ngajumpalik tukang ojek nyusruk ngahantem tunggul kalapa teuing hirup teuing pae aing ngajengkang amplop hiber aing ranginang bubuk cau aduh acak-acakan kotok ngapung deui Eta kula penting-penting udang-udang kotok. Untung tadi sangka rampok maling oge. Ya Allah, ya resiko jadi mau balik bu, pak cantang tu senang. Gusti Nu Agung percaya pante. Hante, nah tu dia makai ngadengikan tu percaya mah. Makai didengikan tu percaya mah tu. Lalu ibu bapa siapa orang yang bahagia? Kalau orang kaya, pejabat, kiai belum tentu bahagia, belum tentu senang. Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Hei sahabat, ala adullukum bi khairi amalikum. Akankah kalian aku beritahukan satu amal yang lebih berharga daripada amal-amal kalian? Wa azkakum inda malikikum, lebih mensucikan daripada harta-harta kalian. Wa arfa'i hali darajatikum, lebih mengangkat harkat martabat kalian semuanya. Wa khairulakum min anfaqiz zahab wal warad, lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Bahkan wa khairulakum min alqa'aduwakum 4000 raqabahum yadribuna raqabakum, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Apa itu ya Rasulullah? Abdaluhu lisanun zakirun, lidah yang selalu basah zikir kepada Allah, hatinya yang selalu mementingkan zikir, yang selalu mementingkan agama Allah. Dua, bangun akhlak dina agama. Terus ya, terus ngaji terus. Terus yang nepi ka jam sabaraha ieu jam 11:30 ieu. Tilu, aya akhlak Kanjeng Nabi dalam berkeluarga. Ketika akhlak dalam agama terbangun, akhlak pribadinya baik, maka akan terbangun akhlak dalam keluarga. Bu, lihat Bu Siti Khadijah dan Baginda Nabi, kehidupannya begitu sangat harmonis, Bu. Siti Khadijah mah manja. Manja ka Kanjeng Nabi teteh siga ibu-ibu urang Pasir Huni. Manja Siti Khadijah, satu hari pak punya apel satu. Eta apel dimakan ku Siti Khadijah, krek-krek beak sapotong. Kanjeng Nabi datang diasongkeun ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ada apa Khumairah? Ieu apel sapotong deui mangga tuang ku salira. Hebatnya Rasulullah, dibawa itu apel. Dan lucunya Baginda Rasulullah, digigit itu apel pas bekas gigitan Siti Khadijah. Bapak gejeng ibu rumah tangga hayang harmonis, kudu siga Siti Khadijah dahar teh babarengan. Ulah keur panganten anyar doang dia mah. Panganten anyar mah salaki siga raja bener pak. Oh, rek ka dapur ge dicaram ku pamajikan, rek ka mana? Rek ka dapur. Ulah bau acep. Bau haseup geus nepi ka bau acep, Bu Pak. Karasa kukula keur mimiti nikah jeung permaisuri pan kitu baheula. Are kaluar imah aya perlu jeung pamajikan duaan, hujan gede. Eta aya payung dua, da payung tembung hiji ewang, hayang satu payung berdua. Nepi ka muntang pamajikan kana leungeun, tepi jalan leutik gedebluk labu dis. Oah atuh oah cita. Nepi ka sararoek eta kancing baju pamajikan kalalupasan kancing naon sia teh encing encot. Kancing lesot ge encing encot. Dengekeun keur panganten anyar euceuk. Salaki hayang dahar sangu saboboko disadiakeun hayang, sayur asem samangkok disadiakeun hayang, lalap jengkol jeung peuteuy disadiakeun hayang, ikan asin lauk japuhna disadiakeun dihayang, peda dipangmeuleumkeun. Nya kitu deui eta salaki teh hayang sambal dipangulekeun, bahkan teu katinggaleun kobokan jeung serbet lapnya juga disadiakeun keur panganten. Tapi deuleuh ku sararea 10 bulan 1 tahun kemudian mimiti leungit kobokan. Nyengir da rumasa sia. Cek salakina mah kobokannya mana, malas ya kobokan-kobokan kos panganten anyar bae peperkeun we kana cokor ngarah loba buluan sia. Ya Allah. Lihat Pak Baginda Nabi dalam keluarga Bu, nepi ka apel hiji duaan dimakan babarengan. Makan aku ibu-ibu amalkan, ibu amalkan Bu. Beres ngaji malam ini, besok ibu beli apel hiji ewang. Dahar ku ibu beak sapotong, salaki datang asongkan ke salaki. Kang, aya naon si akang-akangan. Iya apel urut mas sapotong deh. Terus kumaha sapotong deh hakan ku sia. Eta kira-kira ditarima moa. Ditarima moa. Oh, kula yakin ditarima nama ngan diputer-puter hula, dikilir-kilir hula ta, disopak, dikerut, urut ngagegel ibu na disangkara bies. Bahkan Bu Pak, hebatnya Baginda Rasulullah Pak. ketika Rasulullah sedang duduk, ini akhlak dalam keluarga. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Khadijah. Eta Siti Khadijah dipanggil ku Kanjeng Rasul. Hei Humairah kadieu. Eta Siti Khadijah Pak Bu disimpan di atas pangkuan Rasulullah, di atas paha Rasulullah. Baginda Rasulullah di belakang, Siti Khadijah di depan, di belakang dan di dekap dari belakang ku Kanjeng Nabi. Romantisnya romantis. Kemudian kepala Siti Khadijah ditempelkan di atas paha Rasulullah, diusap rambutnya bari pangmacakeun Al-Qur'an. Romantis. Saya mau tanya, Bu. Ibu, araya keneh aya ieu teh? Ibu kira-kira anu geus rumah tangga puluhan tahun jeung salaki, pernah teu dikitukeun ku salaki? Pernah teu dilahun ku salaki diusap rambutna bari pangmacakeun Qur'an? Pernah teu? Lain teu moal we moal dia. Tong diarep-arep ka nyeri-nyeri hate. Eta Bu, Kanjeng Nabi keur ngalahun, keur ngagendong Siti Khadijah, tiba-tiba datanglah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, indah sekali akhlakmu terhadap istrimu ya Rasulullah. Kami pun para sahabat tidak bisa mengikutinya ya Rasulullah, belum pernah melaksanakannya ya Rasulullah. Tapi engkau begitu indah akhlak terhadap istrinya. Apa kata Nabi? Hedengekeun Umar. Lamun dia hayang apal amal nuker dipigawe ku kami ayeuna, Allah bakal ngahampura karena dosa-dosa kami saberat pamajikan anu aya dina lahunan kami, pamajikan anu aya dina gendongan kami. Maka naik ka bapak-bapak, Pak, nu boga pamajikan gendut, montok, tong sok dihina, Pak. Aset itu teh aset, Pak. Aset berharga, investasi akhirat, Pak. Semakin montok pamajikan bapak, semakin bertambah kiloan istri bapak, maka akan semakin bertambah dosa-dosa bapak nu bakal dihampura ku Allah. Asal kuat mangku na we. Makana ka ibu-ibu, ya ibu-ibu nu mararontok ayeuna masing pede. Sep confident tong leutik hate. Ulah kalakah darah diet, sila dikula di Bogor, ibu-ibu teh kalakah darah diet. Ngahakana oge lain, ayeuna kejo lain, buah-buahan. Kunaon sia teu ngahakan kejo kalau buah-buahan keur diet. Ngarah naon ieu teh? Nya eta ngalengak ngaleungitkeun lemak-lemak dina tubuh ngarah teu gendut hayang kuruh, ieu teh hayang langsing cenah. Emangna cek teh lamun ayeuna ngadahar buah-buahan mantak kuruh kana awak? Iya, cek sajak dokter bohong wadul sia. Wadul kumah, atu dele ku dia kingkong gajah ngahakan buah-buahan mararontok eta. Ya, kulama ngabejaan ka ibu-ibu di dieu nya. Ibu anu montok lamun hayang kuru, hayang begang, hayang ayeuna diet, gampang carana, lemakna laleungitan gampang. Mandina make sunlight. Nyaon teh sunlight? Heh sunlight. Kenapa pakai sunlight? Sebab sunlight itu membasmi lemak yang membandel. Aing jadi iklan ki ngaji. Dengekeun ibu bapak. Makana ibu-ibu nu montok ayeuna masing pede, tong leutik hate salaki keur diuk-diukan we ka dinya potong-potong. Atuh ngaha jadi ti tama iraha boah. Ya Allah, tilu akhlak dalam keluarga. Empat, ada akhlak sesama umat manusia. Maka di sini Bu, mari kita tauladani akhlak Rasulullah serta membangun ukhuwah Islamiyah. Karena sehebat apapun kita dengan Allah, rajin sholatna, rajin ngajina, tahajud berang penting, tadarus teureun-eureun, unggal poe hatam Quran. Tetapi ketika goreng jeung tatangga bermusuhan dengan manusia, naudzubillah, amal urang belum tentu nepi ka Allah. Sabab jeung jelemana teu akur. Makana kade ibu bapak sekalian, jangan sampai kita ruksak amal kita gara-gara pilkades. Betul, beda pilihan silahkan, karena itu wajar beda pilihan mah, tapi ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya. Betul, ulah nepi ka amal ibadah urang anu geus dibangun puluhan tahun, ngaji urang, sholat urang ancur beak gara-gara pilkades sapoe. Mudah-mudahan sing tambah berkah, aman, amin. Iya ibu bapak, cek Kanjeng Nabi ye, pan aya nu ngaranna jalma muplis, nyaho muplis henteu. Muplis teh bangkrut. makana mun aya jalma ngaranna Mang Muflis, berarti Mang Bangkrut eta ngaranna. Kanjeng Nabi kumpul jeung sahabat, nanya ka sahabat, hai para sahabat, atadruna mal muflis, nah dia nyaho saha jalma-jalma nu muflis nu bangkrut teh, cek sahabat, ya Rasulullah, al muflisu minna man la dirhamalah, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai harta, yang hidupnya miskin, usahanya gulung tikar, itulah orang-orang yang bangkrut ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Hedengikeun sahabat, nu bangkrut mah lain nu kitu, mana ya Rasulullah, innal muflisa min ummati yati yaumal kiamah. Jalma nu bangkrut mah nya eta jalma ke datang di poe kiamat, mawa amal salatna, mawa amal ibadahna, mawa amal zakatna, tapi waqad syatama hadza, eta jalma keur di alam dunyana pernah nganyanyeri tatanggana, pernah ngagogoreng tatanggana, pernah mencaci maki orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah menyebarkan hadisul kizbi, berita-berita bohong, maka cek Kanjeng Nabi, amal kahadian eta jalma ku Allah dipindahkeun ka jalma nu dicaci, dimaki, dihinana, dan ketika amal kebaikannya telah habis, dosa-dosa jalma nu dihaina, dicaci, dimakina, dipindahkan ku Allah ka eta jalma. Naudzubillahi min. Makana awas ibu bapak, hati-hati, bangun akhlak dengan sesama umat manusia, sebab urang moal bisa hirup sorangan, cung saha di dieu nu bisa hirup sorangan ngacung dia. Aya wah. Eueuh, eta baju nu dipake ku ibu, tiung nu dipake ku ibu, eta teh lain ladang ibu sorangan, betul. Teu bisa hirup sorangan sababara leungeun dabahanna tadina tina naon eta teh? Tina benang, dibawa ka tekstil jadi kain, dibawa ka konveksi, kemudian dibawa ke toko dijual sababara haleungeun, betul. Ikan asin, Bu, tahu asin peda? Eta asin peda pajapuh di lautna mah putih. Tapi kenapa pas kita makan jadi hitam, jadi kuning, jadi merah? Kenapa? Karena itu sudah terlalu banyak kokon, saudara-saudara. Geus loba teuing leuh. Makana urang moal bisa hirup sorang, kulantaran teu bisa hirup sorangan, maka ulah sok mawa karep sorang. Makana Pak Kiai, Pak DKM, Pak Ustad, Pak Lurah, lamun aya jelema nu hirupna sok mawa karep sorangan, dinasehatan kumaha saya, dicaram kumaha saya, dipapatahan kumaha saya, latan ngaji mah ngaji we, tan sing bener, tan tong sok sindir sampir, tan panas kana celi aing, tan aya nu kitu aya. Saya rek sholat, rek henteu kumaha saya, weta rek mulu-mulu dan rek henteu rek milu rajaban, rek teu kudu maksa, tan. Aing rek iuran mulu dan rek henteu, tan tong pamaksa, tan kumaha saya, weta Islam mah teu maksa, ieu tan. Allahu Akbar. Saya rek judi
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana Bu kabarnya?
6: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
5: Alhamdulillah.
6: Ini penyakitnya rada, iya, rada panjat.
5: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
6: Soleha.
5: Oh, Ibu Soleha. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
6: Pangebatan.
5: Pangebatan
6: nggih. RT 9 RW 7.
5: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
6: Keluhan penyakit ini asam urat.
5: Asam uratnya.
6: Yang paling sakit
5: ya. Itu yang di kaki sebelah kiri.
6: Iya.
5: Sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu, sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
6: dari kan? Anak itu.
5: Dari anak.
6: Yati itu yang sebelahnya.
5: Beli Habutop?
6: Beli dari Bu Mut.
5: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
6: Rasanya lumayan.
5: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
6: Bu
5: badannya.
6: Iya. Kadang.
5: Kakinya gimana Bu rasanya?
6: Sakit sekali.
5: Dulunya.
6: Iya.
5: Setelah mengonsumsi Habutop?
6: Lumayan.
5: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
6: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
5: Udah dua botol.
6: Iya.
5: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
6: Emang dan enak nih.
5: Pakai buat jalan juga udah enak.
6: Pakai kakak waras.
5: Mudah-mudahan itu amin.
6: Amin.
5: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
6: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
5: Top. Ya, terima kasih Ibu.
6: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bapak, kok matanya merah?
2: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
2: Iya, coba kamu carikan obat ya.
1: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Itu Mas Uling.
2: Oh betul. Namanya tuh Jihad Simo. Nawar menang gitu. Oke oke. Yaudah Nata.
1: Iya monggo. Satu lagunya. Silakan. Kerinduan. Permintaan dari memelai berdua. Semoga cintanya abadi dan selalu merindukan.
2: Amin apa? Saling merindukan di antara

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class Revolis, university. Dan juga L, Videografi, SCR, Audio.
2: Song Sinden.
3: Super Show Performance. Revolis DC. RCM Audio.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Abatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Bapak-bapak, aki-aki Facebook wis gak usah berlagak sok ABG. Wis akeh korbane. Iki barang lo ya. Kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Endi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi. Let's go. Lama yang musik.

0: kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.